siap-siap jalani hari ini. Terima kasih. Selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kering FM yang baru sahaja bersama membuka radio dan mendengarkan siaran pagi hari ini. Frekuensi kami 94.7 MHz untuk edisi 1 Julai 2026. Bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah, ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Haranti Jaim, 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Tidak terasa siaran pagi ini semakin menghampiri untuk jam terakhir sebelum menutup tirai pukul 9 pagi nanti. 9 hinggalah ke pukul 12 tengah hari. Anda akan ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun, Kuhoi Aramaibo. 12 tengah hari hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi Info Ria Murut, Pagayaman Takau Monsoi. Dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 hinggalah ke pukul 7 malam. Untuk anda yang masih di rumah atau dalam perjalanan ke tempat kerja atau telah pun berada di ruangan tugasan anda sedang memulakan tugasan harian, terus bersama dengan kami. Terima kasih. Kita akan terus menemani anda dari 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 7 malam, masih dengan lagu-lagu sebagai santapan haluan telinga anda, info ringkas juga suasana yang santai untuk kita berikan manfaat hiburan untuk sepanjang hari ini. Kisah juga lah untuk kita kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan uji bakat bintang kecil bagi Zon Sabah 2026. Ibu bapa penjaga yang mempunyai anak-anak, adik-adik yang berbakat dalam bidang nyanyian, inilah peluang untuk bersama menyertai uji bakat bintang kecil 2026 Zon Sabah yang telah pun dibuka penyertaannya secara dalam talian bermula 24 Jun hinggalah 24 Julai 2026. Caranya senang saja. Rakam nyanyian adik-adik kita dalam bentuk video, dalam video secara landscape ataupun melintang. Pastikan audionya jelas tanpa kesan reverb, delay ataupun auto-tune. Kemudian boleh hantar ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Atau boleh scan QR code. QR code anda boleh buka page rasmi Keningau FM. Di sana ada poster uji bakat bintang kecil. Ada QR di sana. Kamu scan lah. Ada juga syarat-syarat yang syarat penyertaan untuk menyertai bintang kecil. Tapi ada juga selain daripada hantarkan kiriman tu, anda boleh hadir secara bersemuka pada 30 dan 31 Julai 2026. Di RTM Kota Kinabalu. Sebarang pertanyaan boleh juga hubungi Seksyen Hiburan dan Muzik Kota Kinabalu atau WhatsApp dorang 019-490-2288. Tujuan antara informasi kita kongsikan kepada anda berkenaan dengan uji bakat bintang kecil Zon Sabah. 8.30 minit pagi nanti bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM Tawau dan juga Sarakan FM berkongsi info diari yang berlangsung untuk sepanjang hari ini. Ayo jom kita berhibur bersama dengan lagu dalam senator kita edisi 1 Julai 2026. Alala sayang. Kering FM, hebat jobnya.

0: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang, ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya!
1: Ada sesuatu yang istimewa setiap hari hanya di Keningau FM. Informasi terkini, hiburan terbaik, semua ada di sini. Dengarkan Keningau FM, hebat syoknya. Jangan ketinggalan, kami sentiasa bersama anda dan maju.

0: Baik, Rafiq, sekarang ini kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengetahui perkembangan di stesen masing-masing.
1: Ya, untuk hari ini dari sana sini kan. Selamat pagi ini kita bersama NY di Senakan FM. Assalamualaikum, selamat pagi NY.
0: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Yeah. Rafiq dan juga Claire.
1: Happy birthday belated.
0: Oh, belated birthday.
2: Happy birthday to you.
1: Dan pagi
2: terima kasih.
1: Sama-sama. Dan juga pagi ini kita juga Hex ada di Keningau FM.
3: Yep, Hex di sini. Hello juga untuk semua.
1: Ya, belum lagi sampai apa-apa kondok di sini nih.
3: Sabar.
0: Hari-hari kena tagi.
1: Okey, di Tau FM kita ada siapa, Ikle?
0: Mbappe.
1: Wanjay.
4: Bonjour.
0: Bonjour.
4: Saya gembira hari ini.
0: Apa perasaan anda setelah menggolkan dua jaringan hari ini?
3: Okey, saya rasa boleh pada si Mbappe cakap bahasa Melayu ya?
0: Boleh. Dia baru je convert pergi Melayu.
3: Aduh.
0: Okey lah Wan J. Hari ini kita bermula dengan Keningau FM. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih Claire di Sabah FM. Satu perkongsian kita kongsikan hari ini dan sedang berlangsung adalah kejohanan bola sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Keningau bagi umur 15 tahun ke bawah berlangsung di Padang SMK Sok Keningau. Jadi itu satu perkongsian dari Keningau FM. Kita ke Sandakan FM bersamamu NY. Silakan.
2: Okey, sandakan ya. Okey, terima kasih Hex. Dari Sakit FM saya kongsikan dua catatan untuk hari ini. Jadual kempen demam darah untuk hari ini dilaksanakan di Sejati Walk Center Court bermula pukul 8.30 pagi ini hinggalah ke pukul 1 tengah hari. Dan seterusnya hari ini juga ingin saya kongsikan di mana bermula hari ini 1 Julai 2026 Sakit FM membawakan 4 rancangan baru, iaitu bermula hari ini ada rancangan Tular Bar terbitan rakan setugas Asnita Sulaiman, Goyang Kaki Lima terbitan rakan setugas Iswadi Man, Lawan Lagu terbitan DJ Didi, dan juga Lagu Berganda bermula pukul 5.20 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Itu dia dua catatan dari Sakit FM untuk pagi ini. Dan untuk catatan dari seterusnya bersama dengan Wan J di Tawa FM. Silakan Wan J.
3: Baik, terima kasih NY di Sandakan FM. Untuk catatan diari dari Tawau, ingin dikongsikan kepada anda berkenaan dengan jadual mingguan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang, dan seperti biasa tutup pada waktu rehat iaitu pukul 1 hingga 2 petang. Itu perkongsian diari sana sini dari Tawau. Seterusnya kembali bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Ikle dan juga Rafiq ER. Silakan.
1: Baik, terima kasih Wan J. Dan di Sabah FM ada satu perkongsian sahaja untuk hari ini bermula pukul 3 petang nanti bertarikh 1 Julai hari ini Rabu, dan bertempat di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu, iaitu seminar pengubatan Islam yang akan disempurnakan oleh yang berbahagia Dato' Awang Juri bin Awang Tahir, pengarah Jahins. Satu perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM pagi ini dalam diari sana sini.
0: Betul. Okay, jadi terima kasih kawan-kawan Adi Tau FM, Wan J alias Mbappe.
3: Ya, terima kasih. Bonjour.
0: Keningau FM Hex dan Sandakan FM.
3: Terima kasih
0: NY.
3: Kembali.
2: Ya, terima kasih.
1: Selamat tugas semuanya. Selamat.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM.

Sumedang Sabah, Borneo, di lagu Dendangan Esweli baru saja berlalu. Terima kasih. Selamat pagi rakan kita Elvia Samai Paran. Selamat pagi Rabu awal bulan 7, dia bilang. DJ Hex, apa ni? Hebat luar biasa. Selamat bertugas bersama dengan juruteknik Kering FM. Hebat syoknya. Hello, hello buat semua rakan-rakan setia Kering FM. Apa khabar? Maaf lambat hantar ucapan, dia bilang. Semoga semuanya kekal saya ceria sepanjang masa. Terima kasih dengan ucapan semua rakan-rakan di siaran Melayu Dusun dan juga Mulut. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca di tempat kamu orang? Tempat dia cuaca cerah. Okey, baik. Terima kasih dengan titipan ucapannya. 8.44 minit pagi waktu ketika ini. Jangan lupa saudara, 9 pagi nanti akan berlangsung sepak mula bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pasukan Mexico bertemu dengan Ecuador. Anda boleh saksikan menerusi TV Sukan Plus dan juga RTM Click. Mexico dan juga Ecuador. Kita jadi pundit sekejap. antara Mexico dan juga Ecuador, kamu sang siapa yang menang? Mexico mungkin ada sedikit kelebihan untuk menang. Yalah, faktor tuan rumah kan, momentum kumpulan tu dan juga rekod pertahanan yang belum bolos sepanjang peringkat kumpulan. Kalau ikut sejarah dalam perlawanan terdahulu, Mexico menang semua 3 perlawanan di peringkat kumpulan dan mengekalkan 3 clean sheet mereka. Sementara Ecuador hadir sebagai lawan yang berbahaya selepas diorang marah dari kumpulan yang lebih mencabar. Jangka perlawanan agak sengit. Mungkin boleh jadi keputusan tipis 1-0 atau 2-1. Potensi dibawa ke masa tambahan. Ecuador juga mempunyai benteng pertahanan yang cukup kental. Atas kertas macam Mexico mempunyai kelebihan. Dorang selalu tampil dengan keyakinan yang cukup tinggi. Menang semua aksi di peringkat kumpulan dan belum lagi dibolosi. Ditambah pula main di laman sendiri, sokongan penyokong Mexico pastinya menjadi tonik besar kepada pasukan ini. Tapi Ecuador pun bukan lawan yang mudah. Mereka adalah merupakan pasukan yang penuh dengan disiplin, kuat bertahan dan mampu menghukum kesilapan lawan melalui serangan serangan balas yang cukup pantas. Mexico berpeluang menang tapi bukan dengan keputusan yang besar. Jangkaan kita, okay, mungkin aksi ini akan berakhir tipis sekitar 1-0 atau 2-1 kepada Mexico. Tapi kalau Ecuador itu berjaya untuk menyerap tekanan awal, perlawanan ini mungkin boleh berlanjutan ke masa tambahan. Mexico pilihan, Ecuador tetap ancaman. Anda bagaimana? Mexico dan Ecuador masih lagi ada masa? Boleh saja PM kami di 019-589-6868. Tunggu abang pulang sarapan pagi sama-sama. Boleh macam tu. Layan terus di Kening FM. Hebat joknya.

mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya. Wake up!

Rindu bukan pilihan, lagu yang baru saja berlalu bersama dengan anda. Rindu kadang-kadang bukan pilihan, datang sendiri tanpa diminta, tanpa kita rancang. Ada yang rindu buat kita senyum, ada juga rindu yang diam-diam buat hati kita rasa berat. Mungkin rindu pada seseorang, pada kenangan lama atau pada waktu yang tidak mungkin kembali, kan? Tapi begitulah kehidupan kita. Setiap rindu itu mengajar kita menghargai apa yang pernah hadir. Yang penting jangan biarkan rindu itu melemahkan langkah. Jadikan dia sebagai tanda bahawa kita pernah menyayangi dengan keikhlasan. Baik, tanpa kita sedari, kita pun telah pun berada di penghujung masa mencemburui kita. Terima kasih untuk anda yang setia bersama kami dari pagi tadi hinggalah ke saat ini, menemani setiap segmen, setiap lagu dan juga perkongsian informasi. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat, menceriakan suasana, juga menjadi teman dalam rutin harian anda. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga malam nanti akan tenang anda bersama keluarga tersayang. Saya rakan penyampaian anda, HACKS, Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua, mengundur diri di udara untuk edisi 1 Julai 2026. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye-bye.

0: Kos Limbahan Boros Dusun Mantat Jam Kos Siam Kesabot Gisom Jam Kos Pedem Duo Tangadau
1: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem Apa Titik Turu Megahertz
2: Keningau FM
1: Mak Keningau di Kayu
0: Mani kita dah ko esok Gisom tadau kelima Jam Kos Siam Gisom Jam Kos Pedem Isot Kesabot Musikah

Kopi sanangan ke Sabon, kopi selalu tokoh ke Wagu Hitit Radio Malaysia Keningau FM. Ke Sabon di timi apa ikut DJ Clay. Mengambil tiga selina ada telu jam ke. Kau timpun ada jam ke siam ke Sabon di ti. Gisom jam ke hopa dem dua do tang adau. Pasikan lagi kumah tambah lut pakar aja DJ Hex. Menang rohang di koi selina ada telu jam. Maya di ti rentak segar mata pada jam ke. Onom ke Sabon gisom pada ti jam ke siam ke Sabon. Alansana ko lihis ginawa di kayu, na karongongay na sinding na ko, ni ko sabad na bay na. Ang ponsi ko isan pakawago kumari kayo to kakal ko tumilombos. Makinawa di ti Radio Malaysia, Keningau FM, karanghan maya frekuensi siya manhap de mapa titik turu megahertz. Abah mata pinaya ko ngawi tadaw di ti ko iso tulan ko turu taun 2002 na pada monom. Hiti toko na di tulan wago. Montok da taun di ti, alansan dah da ngos nong ngawi at ay nategyari. Ang senang ngay atataba ato ko kya. Menuang diti tulan wagu da taun diti. Malansan na gida da taano tegari. Nuno po di karaja di manta ko won sayo. Insanan ko pagawi ta kasanangan, kapagawi ta manahak da tataba. Kada ta ko lihuay da tikita da tikitimpo. Mungusik ko ta ko da minamangon. Tanunuan ta ko nagi kulidasan at tinan. Tanunuan ta ko nagi kulidasan at pamusarahan. Bahawa tapi naik ke Megal Kasari tiki tadau kia warati pipira ababayan ni nulud jam ke siam gisam jam ke pada misa ke Sabon Megal Kasari mantak ko timpunai miapai diti ababayan mog keringau hina gada menuang da ababayan diti mila ko paposur atap keringau di kayu amaya diti WhatsApp Keningau FM id kusung isa siam 58 siam 68 68. Teka mila nagi mada kayu poto do maya diti Facebook Keningau FM hebat syoknya. Ama jam ke pada misa ke Sabon mega lagi ke sesari jam ke pada misa ke Sabon diti mungkin atau kau dat kabar Keningau FM tadau diti tadau ko tolu monikit tadau ko tolu jam ke pada misa tolu nah pad minit ke Sabon miapa itu kau dah babayan sondukut dokopio susuyan sondukut mantak dat tadau diti kada dikelihuai mungkin ngau ada dikai gisam mereka tertimpu. Sekira dua rapasan di kayu, bila kau nagi mamasan kya, maya diti WhatsApp teka iti Facebook Keningau FM. Kada lihwai kumari kayu di apa nakatanud diti media sosial dahai, tanud do ya hai, maya diti insanan platform media sosial, kampai na iti Facebook, iti Instagram, iti nagi TikTok, nagi aplikasi X, mana pa di kayu, ihumo my Keningau FM. Bahama jam ke siam 5 minit teka sahabat iti da kayu nantakau, senang kanta timpunai takau keperangahan sinding. Makinau sining manta di Huda binti Saleh, au aku menindual dika. Itinau Radio Malaysia Keningau FM, kuhoi aramai boh.

0: Jotan, komo jo jottawan.
1: Bahama tapi naik ke bayna timan ke pelombu sorupetan ke ngoyetawan montok tada bayna ke isok tulan ke turu. Di pina labu sudah ke pisan mengintong tahun Malaysia montok ke patwata sitin ponong ke yunan soke. Ponong idu atas keningau ke sabariti ai sorasam, ponong sesudah pon meninggal rudmi apa itu ngusin pipirono ke yunan, ponong tetuang ai sorasam. Linus bobos akawas, tolu na pedem tolu darjah Celsius, linus bobos seriba dua na pedem tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan ke sabariti ai sorasam, ponong sesudah pon meninggal rudmi apa itu ngusin pipirono ke yunan, ponong tetuang ai sorasam. Linus bobos akawas, tolu na pedem tolu darjah Celsius, linus bobos seriba dua na pedem 4 darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan ke sabariti ai sorasam, ponong sesudah pon meninggal rudmi apa itu ngusin pipirono ke yunan, ponong tetuang ai sorasam. Linus bobos akawas, tolu na pedem 2 darjah Celsius, linus bobos seriba 2 na pedem tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam ke sabariti ai sorasam, ponong sesudah pon meninggal rudmi apa itu ngusin pipirono ke yunan, ponong tetuang ai sorasam. Linus bobos akawas, tolu na pedem 4 darjah Celsius, linus bobos seriba 2 na pedem tolu darjah Celsius. Bamingan naruputan ko ngoyetawan montok tada baina ko iso tulan ko turu. Di pinalabu sudah ko pisan mengintong tawan Malaysia montok apat watas hitid ponong ko yunan sokit. Amatan sanda mo kikinangau nakhanudat kepailaan om nagi kapah sarahan. Jam ko siam ho pada mono minita kesabon kana tumilombus memelihis ginawa. Makin awal sering matahari hingjas lih lambai longon. Itu Radio Malaysia. Kedengar FM, kuhoi aramai boh.

0: Dan kadang kopi sini mata di Pauline Land Pogidu. Menegawi tak tanpa hati. Jam kesiam terluna pada miso mini tak kesabon. Masih kau kumari kayu tukar kali perongo di ti radio Malaysia keningau FM kia. Karang han maya frekuensi. Siam nak pada mapa titik turu megahertz. Pekar rupa tapi naik ke ngawi. Senangkan teman ke pasi wat-siwa temu pelombu sediti ke pailan katang regata. Montok tada bayana ko iso tulan ko turu. Di pina labu sudah ketinan dan pemurunan kata Sabah teko LIGS.
1: Kopailaan Gatang Dogata. Kopailaan Gatang Dogata.
0: Iti pulu teka ti susu gata ki gatang da siam ringgit lima na padam tolu tu sin sang kilogram. Kepingan grad ko iso ki gatang da apat ringgit lima na padam siam tu sin sang kilogram. Kepingan grad ko duo ki gatang da tolu ringgit walu na padam onom tu sin sang kilogram. Kantalan grad ko iso ki gatang da apat ringgit tolu na padam turu tu sin sang kilogram. Kantalan grad ko duo ki gatang da tolu ringgit onom na padam apat tu sin sang kilogram. Sekarap ki gatang da so ringgit duo tu sin sang kilogram. Segutu kagu ye tapi nai. Iti pulut teka ti susu gata ki gatang da siam ringgit lima na padam tolu tu sin sang kilogram. Kepingan grad ko iso ki gatang da apat ringgit lima na padam siam tu sin sang kilogram. Kepingan grad ko duo ki gatang da tolu ringgit walu na padam onom tu sin sang kilogram. Kantalan grad ko iso ki gatang da apat ringgit tolu na padam turu tu sin sang kilogram. Kantalan grad ko duo ki gatang da tolu ringgit onom na padam apat tu sin sang kilogram. Sekarap ki gatang da so ringgit duo tu sin sang kilogram. Bamingan aku pailan katang degata, montok tada bayi no ko iso tulan ko turu, di pina labu sudah ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Malang sanda mo kikina ngo, bila lebih podi kayu di memutung-mutung degata, nakanuno hadat ke pailan om nogi kapas sarahan. Jam kesiam tolu, nabadam tolu, mini tak kesaban, tapi naik ke ngawi kan untuk milambus memulihi seginawa. Makin awal sining mata di Sakril Sidik memutung gata. Sining diti perangahan kumadi kayu di masa-masa ti memutung-mutung de gata ke. Itina Radio Malaysia Keringai FM, kuhoi aramai boh.

0: siap-siap tinggal FM. Persembahan Boros Dusun.
1: Nuh antakan tsunami, julid kibuan pekianuan terima temanun penuhuan bagian ketinggaligan, mentok mundaliu, nuh suhuanat mundaliu, iduanan nepat babarang dikayu, awitan nepat dokumen tepansel. Intimput kewawiyah mibakaliti ayin saran aset not perintah gompit mapanahan, kampai na pengukaban longkod pondelihan namat. Magano kapailan tikitimpu mantan Met Malaysia, hampit tsunami temanud penuhuan bagian ketinggaligan untuk ketinggaligan tensanan.

Negara Kopi Sini Mantah di Debrasia Pindah Empatan Tunisun datang tangon ke menuang di tiap babayan Mogoringau Omilo Komanangon sekira dua retangon di Thailand di Koyu mana pada Koyu Posurato tangon teko nuna apa keringau di Koyu menuang di tiap babayan Mogoringau pegulu dari kata jam kepada miso ke Sabon Maya di tiap WhatsApp Keningau FM kusung iso siama lima walu siama enam walu o enam walu baik kerana apa sikon lagi mantap ke depan di pinata di Koyu Maya di tiap Facebook iti mantap di andong jenis lime kasiati kopi senangan ke Sabon DJ kasiyo kopi senangan lagi andong ama sumusuhuti mantap di timbul tawau senang ke Sabon kuma tinsanan tambalut-tambalut Keningau FM kuma DJ Clay au nagi juru teknik kopi senangan paparalan karaja kasiati ponsiko ama intangan tak buka aguti hapason di pinatan maya di WhatsApp Eti pasen manta diamankan Salam Malaysia Madani Kumadika DJ Kopi Senangan Kumaraja Hilokonti Manta daku kampung Bagindah Keningau Mamasan Kopi Senangan Tadau Kotolu Kumata Insanan Mekikinongau Kasiati Kumadika DJ Haro timpu kupi-kupi kita Kasiatu koi gya Ponsiko na pangalapan nu amankan Baik geropo Ponsiko mentok de pasen kya Aku madi koyu negeri masa-masa tidak mau kita ngoditi radio Keningau FM nonggo kena potim pu de baino. Alasan nonggo lidas-lidas ngoi ta insanan kan dikelih wai de makan de kesaben te kesarapan kan beras de suai. Lebih pu kumadi koyu di tak mengakan de tubat kia haru tubat tetakan non. Temanu de tepenuhuan penen sunudan mantan diti pak puru pakar kolidasan te keti doktor. Mana pohoi barasan na poh dat makan poh pegulu makan poh takana pegulu da makan da tubat nga tenudan na poh dikoyu kita pinai. Pagudin na poh penuhuan da doktor nga mana poh dikoyu tenudok ya. Kada dikoyu pangakan da tubat da tokusung pengkusung poh tian. Tuhara nana sabab ya. Mantak da kelidasan diti tenudan na poh dikoyu kita pinai. Kada negi lihwai pegulu dat menimpun ko de nuna pakaraja di kayu kada lihwai minum-minum da kopi kopi-kopi da mot da teman tako timpun ai karaja moi de nuna pakaraja di tuan sayan tako nga awon sayan ngawi dat awon sesenong ya ang kumadit au obas minum da kopi magi hum ko tinuman suwai minum da teh minum dot susu minum dan nuna pati nuna dah korhian di koyu pagulu mantak ko timpu no iti karaja atau ko ya bahawa mata pinai ko waro patimpu mantak di koyu mengkeringa badati jam ko siam lima na habat minit ke saban nagi hiti da koyu nanta ko pagulu dari kata jam ko pada misa ke saban mo melihis to ko lagi nawo makin awak tak ada pok keringau mantah dah tempinai ngawi tempinai ngawi magi kena ngoditi radio Keningau FM atau bayan aku nagi aku nak mantah di hitin Keningau na makin ngoditi radio Keningau FM ngak haran nagi makin ngaw mantah di labus dot pogun labus dot watas kya itu nak timpu tak ada nanti hari amin tutun-tutun kumati som-tiso Mogi ambalut tokou Maya diti Radio Keningau FM Maya napa dikoyu Pasuratan negia pasan dikoyu Maya WhatsApp id kusu giso siam Lima walu siam Onom walu Onom walu Kana tumi lombus memalihis ginawo Mogi nao sini mata di jereka majin Purimonoda

kaya ko bisa nangan yoku i Elika Paujin kano mo kinawa ko sa limbahan boros dusun kininga FM karanghan sinding dusun di tengah ramai ku hoy aramai bo

0: manuh makinangau sining-sining dusun Tongolumbis. Kakal makinangau siang nak pada mapat titik turu megahertz.
1: Atuh kaki anggon kapi pakaian nunda.
2: Kumang kuna badit. Hei, lamaya ku intangnya dikasih kud. Harana pada sulung.
1: Ya dikadi pemanan nuben haki. Kapal pada rasuk nu. Tanah rulongan pada kagu. Dari harhat. It sunuk-sunuk nu. Tupi-tupi nu. Pungkul leta daw.
2: Duh, katahan aku bodoh kabalan.
1: Atuh kaki. Kada ketika balan kini ada entah kena pematil dah tadaud banyak ti tadaud alasuk mati ti banyak ti aki
2: dan rana kurah janda kapi ha
1: entah kena pot tadaud ti banyak alasuk linasuk ti dehidrasi hati nanda
2: nugi ha dah derasi
1: au umur ingat ti nanda akan nama wai ingat ngai wai digital no dangol no
2: ndam mulai aku pernah kasut di tempat saya kunda tupi no manku pagulia saya sedapan
1: bam lekat-lekat tenang ki yang bolehan kudu batinga lelegotan ketiga kadahan ketiga peping kula tadau masuk mati kepeta tadau kumoda wa tutak kadde
2: ampun deh lelegot-legotan dah ake
1: ba lelegot-legot age.

Yang kena kopi sinding mata di dah tujuan guys lah logo pun kuromo isa sinding light ke sinding di netegere di nasupu di light marang sanda nak lihis lagi nawa di koi no korongo ngai sinding sinding dulu de kesawan diti nak lihis no insa sambut ngau ya gina wa di koi mo kiki nongo ngawi ke pegoro pata pinai ko kakal ko damo kino ngau di tikos liman beras dusun gisam dat apa pusan de jam ko pada dua tangadau tu agumu pakawago ho sinding nulu de agumu negi ata babayan di nulu de kesawan de baina lalabi po tadau diti tadau ko tolu mega lekas sari tiki tadau ko tolu ke jam ko pada miso tolu na pada minita kesawan diti mo kino toko diti sondukut pada kopi susuyan sondukut de tadau diti anda dan di kayu gisa mari kata timpo. Tegur apa tapi naik ke ngawi arti soko pailaan ke karai titi kanival sukan praskola. Adayatan watas keningau inang ada mani tipu horo o do tadau suap kedua tulan ko turu. Id arena futsal keningau ko timpun da jam ke walu dot ko sabon. Mitiman pohimogono di encik Suhaimi teka Suhaini bin Haji Matsya. Isyati hatu pisa watas tu pisa balajaran watas ko pisan balajaran watas keningau. Kadaliwai tapi naik ko ngawi. Aku madi koi di ko hompi rekod ko no do tadau suap. Id arena futsal keningau ko timpun da jam ke walu ke sabon ke. Pagulo dari kata timpu, pagulo da timpunan dia lo da jam ke walu ke sabon alan sandet tak rekod ko no mantat ke tapi naik. Eh tidak pun ngai so boyo di netegere ko moyen di tau senong di taponsol mantok ko po baso. Pagulo da ko timpun isa-isa ot ababayan teka nunu na po program ke. Pagulo da timpu ko timpun positif toko pagulo di ko record ke tapi naik. Nuna po mangantok ko, edi ko po siyon ke nuna po hot kaparagatan. Teka nuna po, yalah program dit man po horo o. Jam ko walo ko saban ka na po dat ay katimpun nga mo sitid po gulo pa jam ko walo ko saban nga nakarikat ko na kya. Bisa pa kagumontok na magalay dat arawaraw to ko. Lalabi po serad po pahibok to ko sa sakayon kya. Arawaraw to ko na po pahibok sa sakayon tindalanan nga. Nutegari, oris to ko. Dat kontok do koliga ganan serai tindalanan montok no diri opo sel kopi yo rumi ko toko do awal po montok do magalai nagi omong gompi nagi dat ko tingoligan toko bamila na isa ko pailaan kita pinay ko ngawi di minang ko po gilang ko madiko yo alan sanda na kanu ngawi do ko pailaan om nagi kapasarahan lalabi po ko madiko yo di ko hompi harapo timpu do magaringaw tapi nay maya pada kayu pusrat atau keringau di kayu, maya di WhatsApp, teka maya di Facebook keringau FM. Saya kau mila mandi kayu tipe iti pasan teka pokeringau di kayu. Mila kau nagi dan mama guna di voice note, pota dan apa maya WhatsApp keringau FM. Kusungi sesia melima walu sia monom walu onom walu. Karena cumi lombus memulih seginawa, sini mata di Reno Rodney Fabianus, semilangat-langat to. Etino Radio Malaysia, Keringa FM, kuhoy aramai bo.

0: Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM Orang Ngomong Niki Tadau Mata Jam Kesiam Kesuabon Kisam Jam Kau Pedendut Tang Adau Kuhoy Kuhoy Aramai Aramai Bo Sumigampo, Perintah Sabah Pupati Lombus dit program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datang Diti. Pindah Lombus dit Menteri Kosinan Sabah, program Diti meningkanan tinggi saman menghub mengkikian dit ongo susah. Lelobi peganakan dit aseribat konuan om lemansan kopiut penghupan dat perintah. Mentok tahun diti, perintah pepotong ko program diti lelobi kemat peganakan pengingian it labus kakadayan om adalan masikin. Sumigampo.
1: Labus makinau sining-sining pengulis sakinau.
2: Kau tinggal gani ponong ti walitan pengguna po ngakon ke tanggungan do tinungan susumangot takau na itakau sebagit magigian ngamilan sumili umatoh om telinga diolo. Perputa tababayan dit au o senang in ponong kawegan Sabah kumades kom in numur usung walu siam walu enam talu iso walu iso teka mayarat WhatsApp usung isa iso enam talu talu iso iso usung turu teka mayat maritim Malaysia in mas siam siam siap. Miampat Eskom Om Maritim Malaysia peningali ketinggalan bagus.
1: Pesalimahan Boros Dusun Kuhai Aramai ba?

0: Kinong hono sinding-sinding ku dit kasalimbau id radio Keningau FM maya frekuensi siam noho pada 4.2 MHz toiko maya RTM klik.
1: Ya, kami senang andat ke sahabat untuk pinaiko kopi rongau kawagu maya di tiga selimbahan boros dusun ku ya ramai bo.
2: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siam mapad minit ka saban. Kalau musik di ruputan kong ayong ayat tawan, mga takatera o bayna.
1: Baka na tumilang bus mamalihis ginawa kasama na bayna. Makinaw sini mata di siarah amburus, pinirubaan, pitang kiadan, itina Radio Malaysia, Keningau FM, hebat syoknya.

Kadang aku pihak sini mantah di Masnis Sumiran Taboya Boy Isu Nagi ku mantah da sinding lain ke di nerang otak ori tina di ampun siku ku mari itu kakali perang ori tiko selimbahan baru sedusun ku hoi aramai bo bariti jam ke hopa dapat na pada masia mini tak kesabon tapi naik ku ngawi kada dikelih wai rekata jam ke pada misa kesabon mungkin nang otak ori ti kabar keringau FM o minsan pakau aku kapasarahan tadau di ti tadau kotolu tiki tadau kotolu jam ke pada miso tolu na pun mini tak kesabon mungkin nang otak ori ti sondukut so toput sondukut mentok dah tada bayi nak jam kau pada misal terlalu ni hafad minit ke sabot baik korang patah pinai kau ngawi kakal toko po hiti dah timpu teka hiti demam bola kati FIFA World Cup di temila madi kau intang ayah maya miti lombus maya diti kau selimbahan RTM mila madi kau intang ayah kia maya diti RTM I telefon pewit-pewit di koi teko maya TV. Amila na pemandi koi intangai. Atau bayi nanti ko iso tulan ko turuk. Bayi na masa-masa kapanau iti pialaan. Iti manta diti Mexico. Om negi Ecuador. Inang gada timpu da bayi nanti. Mexico nakano 2 gol. Iso po montok dat Ecuador. Mari kayu hos aku dungo okay, tapi naik ko ngawi honggo-honggo na po mendit pilihan de kayu. Mari kayu sok dungo mintong di ti pialaan Maya Miti Lombus pialaan World Cup. Maya Miti Lombus Maya di ti RTM. Bahama jam ke hapat lima na hapat mini tak kesabun. Warapa timpu mantak di kayu dah mekering lagi tapi naik. Warapa timpu hapat dah minit. Sekira dua orang mandi kayu po susu yuk. Sekira dua orang pekeringau di kayu. Main apa di kayu po serata. Pekeringau maya di ti WhatsApp keningau FM. Teka mila negi maya di ti Facebook keningau FM. Memposikan negi montok di kayu. Di kesari mana kodung dahai kia. Mungkin nongau dahai maya di ti frekuensi. Siam na pada mapa titik turu megahertz. Au negi lihuan. Pasikau kumari kayu di mana kodung makin nongau maya di ti aplikasi RTM Klik. Bisa pakau agu karalano milo kau makin nongau dahai maya di ti portal. Mila kau makin nongau dahai maya di ti portal radio RTM. Mila mandi kayu ihuma. idradio.rtm.gov.my Eh dina po nga kinongohan maya online kaya tapinay kumadi kayo di tikopod dot man-install mga download aplikasi ingya nga wiyo radio kinongohan kaya mila ko makinongo maya online na maya diti portal radio RTM radio.rtm.gov.my sumuang ko dot netegeri laman web diti mintong id senarai radio intangan di kuyu id siriba radio tempatan ihumon iti keningau FM mentok diri tapi naik ko ngawi sekira da sundung da osodu ko mantad hiti da watas keningau atau ko id labus ko mantad hiti da pogun Sabah id labus ko mantad hiti pogun Malaysia kakal ko omilo mungkin odahai nu ita ponsel ngawaro piramutan da internet Bahama pagulo makin otak ko diti kabar keningau FM kia ada jam ko pada miso ke sabun karena putu milombus membalis ginawa miampai dua sinding semusuhut makin o sinding mata di obil mek oh apa o suhutan sinding mata di Elia Gunta Bitonudonku boros ginawoku.

Kopi Sanan ke Saban Salam Malaysia Madani miapai kodoho kleheraman i di kabar Keningau FM. Eastern Sabah Security Command ESCOM yang pai hopadem siam agensi popogi roting kisaman memunso longkot beranginan om todo pun haram e di kosilahon Sabah. Komanda ESCOM Datu Victor Sanchez Minaboros hasil operasi popogi to sembogian premis isolation sanganu do tulun labus lelebih po mantad China dit memoguno do tulun no koyunan sebagai proksi. Datu Victor Minaboros dilo katali pinapuhi magon dot sesi libat urus ESCOM yang pai mengindapu longkot peranginan dilo om todepon e disempurna. Karait program dilo Datu Victor Minaboros ilo kihon tolon pepoing kawas kotunu dan koturan om popo girot sokudung id gana kotinguligan kagenaan kotembuluyan. ESCOM negimana hak pegeduhan kumad honggo-honggo agensi kotembuluyan dit oilaan popo suang datembulu id pegunjiran maya wayaan ausa. Purudit autumanu do koturan manpon toko akta immigration om tulun ginemuan pekionon do kakal manah kepailaan montok magalai keparagatan dilo. Penuhutan karait keingkurian kapasiti penjenaan id suang sistem grid pogun Sabah Electricity Bino masa-masa pepanau catuan ginoris lotirik id pipiro koyunan pointongko pogun. Id so kointalangan id kota Kinabalu, Sabah Electricity Minaboros dot kawuyon dilo nantadan mantad ka kesahan id platform gas luar pesisir Petronas dit peperumbak dot bekalan gas kumad pipiro penjana kuasa bebas gisom pepokuri kapasiti penjenaan lotirik. Montok nedilo catuan bekalan elektrik Won Soyon montok menantu kestabilan sistem grid damut keraja penginsanangan kapasiti penjenaan papanahon. Sabah Electricity Nogi Mokiam pun montok oinsanan kebeling kahangan sabab catuan damut tilo. Memoguna sunudan demokianu kepoilaan kau wagu karait koyonon ditontok maya Facebook Sabah Electricity K-Line teker momut in numbur ISO 5444. Kau basan anum sunduan pokodungon miampai puru menunduduk ponsel pegiroton montok papalabu sistem pelajaran di Tabantug. Pengarah pelajaran pegun Sabah Datus Raisin Saidin Minaboros agenda kebentugan au mila tonggungon da puru sikulan tomod ngai ila memerlu komitmen oinsanan ekosistem kampai na kopisan pelajaran watas PPD komuniti om rakan strategik. Kadisio kina lantayan pelajaran baino okonoko okito mayaku gombotan akademik no ngapu pohompit pembentukan sasya kepimpinan om kemilaan susumikul tumaguang landscape digital om teknologi kecerdasan buatan AI. Datu Raisin Minaboros dilo serat pinapuhi magon do majlis sinergi cemerlang PPD Tenem 2026 id Tenem. Program tikitun dilo pepontun apat komponen utama kampai na majlis apresiasi pengurusan sekolah anugerah perkhidmatan cemerlang 2025 om majlis persaraan. Sokodung peneriukan miampai Universiti Malaysia Sabah UMS Om Yu Glena Malaysia aga popo girot kaganaan aquaculture id pogunditi maya penuridangan teknologi takanon sada dit lobby osonong. Peneriukan dila mengintong kumad pemugunoon teknologi efektif microorganism taiko EM id suang formulasi takanon montok bansa kigatang komersial miagal dot siakap om kerapu. Kumadua Chancellor UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli Minaboros inovasi dilo milo popo sikap rontop ko goyoon sada ternakan om pepoing kawasan negi produktiviti om pulangan kawanoan penternak no koyonon. Minaboros isio lang strategik dilo monokodung nogi do tinggi saman popo girot rantaian nilai kaganaan aquakultur suai kemungukap ko simbayanan kumad kondolihon teknologi modern maya penuriukan saintifik idayatan akarumpi. Dr. Rosalam nerubaan poporut put katalib Majlis Pertukaran Perjanjian Kerjasama Penyelidikan Miapa UMS Om Yuglena Malaysia di Kota Kinabalu.
Kopisan Kolidasan Pogun Sabah JKNS Minongesa tulun ditna kita minodop id lobby om wayaan walai pengubatan Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu megal ditna karala di in media sosial kawa wagu diti okon ko susumakit dit masa-masa magandat dot pengubatan. JKNS idiso ko intalangan pinapoilo keguman dialo na pengawaris teko penjaga mantad labus watas dit au kanu dot todepon damot. Sundung HQE poposo dia dot kasenangan balai pelawat kapasiti harum mantad kakal po au kabagal montok menampung ginumu korekatan waris idiso iso timpo. Karay takuaan timpo maganda ditalaid id kaupisan marawaraw om trauma ETD. JKNS pinapoin talang proses pengubatan won soyon tumano the rontop critical maya system triage okon ko tumano numbur giliran. Puro kaupisan nagi karati karay isu ko sasakon ko yunon sasakayon id walay pengubatan dilo. Sabagid lang proaktif HQE popogirat pemantauan id ruang awam dato tuong mungin sonong kapailaan operasi kentin ang pupoing kawas komunikasi miyapay waris karet proses keutamaan pengubatan id ETD. Ingka no kabar keningau FM nulu di Maidah Yungkit om pinadalin id kos limbahan Boros Dusun. Salam Malaysia Madani.

0: Lingaw FM, Kosta Limbahan, Boros Luzon. Telungoso, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw kapailaan, pasan-pasan, makikinangaw. Makinangaw Kiningaw FM, mayat frequency siam nahapadam 4.2 MHz, mayat lunapohat karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang, dat may dumok. Makinangaw, idapur. Damot magansak, toiko, damot dat mirumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kiningaw FM, niyang padahay, ito sa limbahan Boros Luzon.
1: Kailo kanang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan Bobos Takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kelantan. Tulun dit aiso sawo lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika, teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pamusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

0: ka, Ya Allah, tawakal aku. Aisoat ko himbuhuyanku, suai ko mantat ko kuasaanmu. Ya Allah, tingali kai aku, mantat ko belingkangan. Manaku mantat doa sendiri, taiko mantat tulung suai.
1: Menimbapak kepesian, menikit dadau, biampai doa.

0: Baham atau pindah ikut abang nanti jam kau pada misal taluna pada talu mini tak kesabun. Nak megal di nanti gari ni lantau kau okey. Tak ada diti, tak ada kau talu. Dari kata ditimpu makin awak tak kau diti. Aba bayan sondukut dah tak ada baina kanah kina hata kau.
1: Sondukut. Sondukut. Sondukut.

Kano makinangaw ko silimbahan Boros Dusun, mantat jam ko siam ko Suwabon, gisom jam ko hapodong 2 tangadaw, maya frekuensi siam no hapodong 4.3 MHz. Yoku, Izikirin Zekri, Kaningaw FM, kuhoy, aramay bo.

0: Carlos Pessoa.
1: Makinangau Keningau FM, mayat frekuensi siam naha padam 4.2 MHz, amilah lagi makinangau mayat aplikasi RTM Klik.

Yang kena kopi yang sini mata di Silibin Bugis pinia patan di Jirin Mansur on the yoyong. Mina gawita tan vareti. Jam ko ha pada misa 5 na pada tolu minita ke sua bona bosiko ko mari ko yung ita insanan. Adi mina kina ngodi ti ko selimbahan boros dusun mata pada jam ko siam de ke sabon. Gisam de bareti mawi awi na ditimpu. Hati berikan tegi som kya iti ko selimbahan boros dusun de tada diti. Sio sekira dharo boros kudina ke salah. Sio sekira dharo pasan di ano kolombus. Sio nagi sekira dua roh boros di aku piana kontokin ginau di koyu. Mungkin pun aku kumadi koyu ngawi ta insanan. Baik roba kada di keli huai. Daka kalau mungkin ngawi di radio keninga FM. Tu semua wali tambalut pakaraja mon toko selimbahan boros murut pagaya mantaka mon soy. Miapai kau di jeloi. Selina di telu jam ke timpu di jam ke padam dua tang adau. Gisom jam ke telu so sedepon diti. Bahama tang kiadai kui koyu. Miapai duo sinding semusuhut. Mungkin ngawi sinding manta di... Makin nang ada iso sinding ke? Sinding manta di Jovea MJ Gompiono Piupusan. Mepai kodoga di Jekle, hinoko potabi misa ginawa. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Sayang Ramuyun
1: Angkininyo Rakeninyo FM
2: Into Ramon Rakasalulan Ragu Numurut Pagayaman Takaw Monsoy Keningaw FM Hebat Am Syoknya.

Yo kan saya tengah roro am salam Malaysia menani Regina Timo baik kau rakyat di Jiloy Mingkau Tor alam kasaluran kota kau ragu rumurut buai talungan jam. Aragi noti nak suku ni takau sila katulu kasa hari bulan sila katulu 2020 permonom oro kata lu oro reti melansan ngangai tanau monsoi paling kurang rangan mandai reti ni ralum kasalulan ragu ru dusun mabaik kau DJ Kle sor susua reti ni pembukat kau ngangai mabaik kau tengenipo rangan mandai ralum kasalulan ragu ru Melayu rajam ka olam sabu rajam ka siam DJ Hex. Ya pagulu anda malah pembelian kuramin dah auror reti kasa hari bulan silakan tulu 2020 permanom semayang fadu suhur giti rali mungkin keningau amno gondok rah belintok no rah auror reti ya gini rah jam koporam ruo 20 peram sak ngaminit rah tangan norau jam kasa ya gini tanah-tanah pagun jam kasa talu ngoper ngaminit kasingkatan jam karu sampai jam katalu ya gini ya pagaman takau monsoy rapa kita akan rimbai-rimbai kasa ganmin yo. Kosom nalunin pun raka salulan aku takau ragu murut ra oroka taluti. Rondo rimbai entori Freddy antawo rala numalinau. Am sudin bawa rondo rimbai makasih bulu kuri nasik nataman di Alfred Kinawa.

0: FM hebat Monso Itojo.
1: Aku Simon Sanduan, tumojo kau ramang kiralan, rongogo min keningo FM kasololan ragu takau muru tukir nu oro, tampilon rajam oporam ruoh tengaru oro, saboy rajam katalu.

0: Ya orang gina ti pabelan kura min ya gina bal bal kawanan orang reti pabukat kau ngangai pagulon kura libung nu keningau ti am pabukat kau ngangai sora keningau ti ra susu abreti ni kalori minasam mamai bagu hati kini po magangin kapal menempelak kura kuku lain tok tampilan da ronda bagu kalori masam. Amlasu ororeti pabukat kau ngangai yo gini dongo peram talu saboy talu ngo peram talu darja celsius. Nabawan nogondo na kosong dekan ingau amlasu ra lilit libung nabawan dongo permapat saboy talu ngo peram talu darja celsius. Tampilan da tambunan bagu nogondo kapam naganda ra libung nu nabawan amkan ingau giu ratonom naik no ganda naik kosong da tambunan nabawan kan ingau. Amlasu ororeti ra lilit libung nu tam tonom dongo peram talu saboy talu ngo permapat darja celsius malasu koborok. Ada lilit libung nu tonom. Entah lagi ni yang memanggung nasuangan kapam pabukat kau ra tonom no. Suango menginum ra timunan sakampai eanga mongoi tu mato nuro. Lagi ni yo tengini po pun ulut tu moyong. Yo lagi nanti mabuli kau magilong pagugulan minbul kapam piala dunia ti ra RTM klik. Mexico am Ecuador ondo raginoti Mexico ruo Ecuador umang.
1: Mangkirong au raka salulan ragu numurut maya ra frekuensi mai siam ngompar 4.3 MHz kapam maya ra RTM klik.

0: RTM Bobokon talungapor Radio Monse Tojeratana
1: Tahnia RTM talungapor ranking dunia Rais mempertana orang tono motopot dan ingat tangan pondo mengani rakan sayang Rama Magun Malaysia
2: Tahnia RTM ranking ke talungapor dunia Gamara Yusumingkot kosondra inan penyaran Monse Tojo
3: Wow, kau yang tanya so, kau sen malau, tak bulus mutu.
4: Ayah manci huang kulingkung, nilai ngah karai kutu, kau mansi mansi, gando ulu, nilai ngah halan ini talan kuno, sino sampah, ahung, hulok, kuliawai, tambak pun sin, tapi gando ulu matong mepe hilong.
3: Oh, kau tanya so, baiklah nak rakini ngah FM.
4: Oh, sino ki iklan nak ni FM tu?
3: Iyo.
4: Anu ngah ambil ngoringo ngah rakini ngah FM tom, kah kapan dia ora ilu ake iklan?
3: Gini nih, dirun kalau masaluk mangkir ngah rakini ngah FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
4: Ya uka, nonce yakino. Kalau ira kapandai ulu nasuangan retira intok no karaiku tu.
3: Topot kini yang so, hati lahir malupus lagi tiyo, masuang ulun moi pembali ira kadai mutu, mabuli po yang belanjain muraki.
4: Pakuan wai.
3: Bah, bukan aku po.
4: Yuyu.
3: Bapak kelani, teleponi am.
4: Yuyu.

0: dalam kita ke apa singkot apa yang kakat rimbai rimbai tak kita ke kemurutan tu lansan ku rasyung no perimbai ratu telandain takano telaho konsoyo onsoy puno sinulabit kapukula onsoy lalayok na no kapukula yo onsoy ringohon karuoro na tu mesti onsoy sebab luluk takaratu atau rimbai rimbai takaratu salaka ringohon untuk no songoro atau duoro ataupun sambulan luluk takatu ringohon suku saboboy nali uli ko narahino payan takaya kundalako no pambalan na mambulok, pambalan, nakayahan, rahon taka, ato po nalango taka, payan taka na hino. Hino, ngalako no untuan no luluk taka to. Uli, kung na hino, randok pa yung kung nalako no rimbay-rimbay balon, asalo, ulun naturay ng kinangoh ra kung nalako no lagu-lagu pamahuangan na pamahunan, pambalaan, maluat taka rai naning taka kung sumingkot ra kayahan. Kayahan atandon, ringhon nulun na suang rai no. Halap pa yung rimbay-rimbay takaratu sinulabit na no memang murut ya kapang kapulon takaraku na nga panapitan-panapitan bukon singkot takano landuk takanara luluk-luluk at merimbay-rimbay no kamarutan intorakon Rusdi Bambangan
1: RTM Bobokon Talungapur Radio Monse Tojeratana
2: Tahania RTM
3: Pahaka kara muslimin am muslimat Reno tu nakasakuna timpu Azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokon no
4: Allah

0: والبرس وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

0: Show FM. Hebat Show-nya.
1: Ya, usah gulu pihak mampak kau rakyat di jelai minggu atau kau sebab kata kau nak kau gama Islam kan sen mampu gara ibadah solat padu zuhur oro reti. Ibok-ibok kau mengatur bilin-bilin minar WhatsApp maira umang sak siam ni mau balu siam onom balu onom balu. Mau kau nak bilin-bilin tian on datang orang orang antakal tu. Apa aku porondo am minyak gansing itu orang kampung kabulu su kan sen tanau tanau monsoi oro reti am paling kurangan minyak gansing ono nangat terbilin bayar SMS tak kau ada WhatsApp tiam pukat kau ngangai keringi po rais kau magilong pagugulan Piala Dunia ti ada RTM klik kapam TV ok pukat kau ngangai mau beli kau makito tegini po pagugulan main bull tegini po ada tegini po oro reti kasa hari bulan silak ka tuluk ti untuk suara susu berarti ni ara jam kasa berarti ni koti diovari Norway jam kasa amragi noti tingini po Mexico Ecuador ampo gat ko ngai ini tak kau soi kia tingini po makasubola tingini po moira pamupusan Piala Dunia ara 2026 tiang pukat ko ngai jam ko pram 2 talu ko pram 5 ngamit ragi noti melasan damin nakakan noyo tu mojo kau mangkiralan rati kita kangen min muluk perak kadinga oti kawalu panak kamalur ila lain pangkiralan min amun mati kolong tu mangus posangkin noloram pukat ko ngai. Yo, Rondo Bilin bagus. Rondo Rimbai, Intori Steven Jimin. Kolondo Bilin nama labusan. Aruru warimbai gitu ya.

0: bagaiman takau monsoi
1: mangimbolo kapam bule rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyu kia amnek membatik malat sor ram media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo tir sesangulun ondo imbolon pengintepatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo buangno masagak maminat rainan galama sikul kandai lumawo kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok renasuangan imbolo salak kapangkurian yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapai nawo.
2: Yo jam ka operam ruo apat ngoperam balu ngaminit ra tengah roro mokondo operam ruo ngaminit poyo yo gini tanah-tanah pagun ondo pasukon kura jam ka sa ra tengah roro gitu ya mokondo poplain kura min yo gini logo-logo gata ororiti ondo pinang kual ruinan menguasa lembaga industri gata sabah ila GS logo susu gata ororiti pembukat ngongangai yo gini siam ngaringgit limo ngoperam talu ngausin sang kilogram siam ngaringgit limo ngoperam talu ngausin sang kilogram logo ragino tiam pembukat ngongangai rais bagu gata kalu Nub grade kasa yo gini empat ngaringgit lima ngoperam siam ngausin sa kilogram gata kalau inub grade karwo yo gini talu ngaringgit balu ngoperam enam ngausin sa kilogram gata kantalan grade kasa empat ngaringgit talu ngoperam tulu ngausin sa kilogram gata kantalan grade karwo talu ngaringgit enam ngoperam empat ngausin sa kilogram sikarap bagu saringgit ruo ngausin sa kilogram saringgit ruo ngausin sa kilogram gini dia logo-logo gata ororiti endo mining kolon inan mengosak lembaga industri gata Sabah LIGS. Yo rimbang tori miston indut ambiki lusar nangkiatan.

0: takon kura kono anak-anak pahutureno tak supaya kau belajar mingko to amka kau mayara aun yang ka kulonsoy man kuno ulun-ulun yang ka kakolih kakan sayan ino nga pilin kura miyun supaya kinayaho minimahu abila matuto lao panay kono ra kinayaho yung onsoy lah
1: jam kasa ratangak norau. Saya naminam salam Malaysia Madani. Pagi ini nanti tanau-tanau pagun ondo mabai koraki loi saya menjuning. Eastern Sabah Security Command ESCOM mabai operam saya menjensi inan menguasa gumogot mamuso pusor penambulian am penambulian haram sor libung sirangon ras Sabah. Komando ESCOM Datu Victor Sanjos mininagu ampos operasi ondo sampiru kadaili kondolesin tatangan du ulun lisar koson intora China ondo menapakuan ulun gelama koson mapatalan. Datu Victor nabala pat naparasmi sesi libat urus ESCOM mabaya mengindapu pusor panginan am penginapan rasa purna koson lain nakanti Datu Victor nambala yo koson gumogear undang-undang am niak kaikangan uyu ralum kampinan tayar penambulian rambal naganda ESCOM niak mangkara hati-hati agensi penambulian magibit menanam bului raralum kalau raralan kalau monsoi mabuli tagion mayara akta immigration lili warginio ulun naswangan sini suban koson mapasaboy kain tutunan bal kalatan ragitio koson puson pun naing kurangan lutu lutirik rapagunti Saba Electric City raginoti mambal catuan lutu nu lutirik kukula tiko kukula intok ratitiko libung rupagunti ralum rondo tanau nakabatik Saba Electric City nambala balti pudu kejajawan sor liliut King Petronas ondo kejajawan nu lutu Ges kukula penjana kuasa bebas saboi naning kurang ru kasuangan lutu nu lutirik kono poyo catuan lutu nu lutirik binal koson katangan kansean ru sistem grid am krojo-krojo mampuna ru kasuangan lutu nu lutirik le Saba Electric City niak makiasi rubal kapaganan amniak atanatan kain tutunan ra intok majajawan ru lutu lutirik ti mawuli tumutun ra Facebook Saba Electric City K-Line kapam taliponin talian ra rondo 5444 rondo 5444 bal maguguyu am gogot sineji ratayan migigila rayus kaikangon koson kesaukan tayar pagilan dah monsoi am makagula tinganai kopisan pagilan pagun Sabah Datuk Raisin Saidin nambala gogoti kamambuli sanin ru inan sikulan nayuk sotopono keselengai migogondo nakalabit ru kaupisan pagilan libung PPD memagun nasuangan am rakan strategik kono ampos pagilan raginoti saka tukuin kesingkatan tayar pagilan yang mempalabit paliso monsoi tayar katinginayan am katangan rulalaing sikul maguma ratayar digital am teknologi kecerdasan buatan AI. Datu Raisin nampa bala pat nampa rasmi sasai sineji cemerlang PPD tenom 2026 ratonom. Inatangan pengonong bilorti dapat timung apat gogot matang koson majlis apresiasi pengurusan sikulan anugerah perimatan cemerlang 2025 am rilo ondo maka pincin. Indangan penyelidikan ra University Malaysia Sabah UMS mabaya Yuglina Malaysia kulimanin mapaikang poyo ru industri aquakultur rapagunti maya rakaluayan teknologi akanon do papait ralabi matimpok kajian tim mangani katangan ru manapakuan teknologi efektif mikronisma kapam EM ralom ter formulasi ru akanon rabibiak papait koson siakap am kerapu Maruo Naib Chancellor UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli menidagu inovasi ti saka mapalibok rugayo papait li yo naik mapasingkot ruampus pengiduitan mangimpait galama yo nambala tumpang monso iti manungkor ru kaikangon ru entire industri aquakultur amniak manguka ru pembandingan teknologi modern kumoga ru penyelidikan saintifik Dr. Rosalam Tinum Rumah Patanau nalupus sasai pertukaran perjanjian kerjasama penyelidikan mabaya UMS Am Yugilina Malaysia Rakota Kinabalu. Kaupisan kaligagan Pagun Sabah JKNS Mindago ulun nasuangan ondo nambolong ralobi ampang kiranan rubaloi pakibabasan Queen Elizabeth HQE rakota kinabalu koso nakasalula ra media sosial babagoli sara lilo ondo magina babasin JKNS ralum tanau nakabatik nambala kaselengai riloti ondo nantamung intor sor lisar libung ondo mama intok penambalayan ati penakulan HQE na patampos kaluayan koson balai penepangkalangan ondo intok lika lo maukop amon masuang ra rondo belintok koson rubal magina mabuai ra kopisan pulali am trauma ITD JKNS nambala belintok pakiwasan nano gumagaya rubal maya ra sistem trigi saka maya ra lumbur giliran inan kopisan niak mengapu bal rumo sosok intok pakingan kereta ra balai pakiwasan puli belintok ulun masuang intoraginio HQE rais mempaikang ra belintok sor ra rondom manalimba guru pengukaban operasi kantin ampagayaman mabayak rurilo ondo matamung ra pakiwawasan sora ITD paring kewenangan am salam Malaysia manandi ondo tanau tini nampos i maida yungkit.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Perambuo, Argentina atau Papuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, yakinora tahun 1910 opor, 1900 balungo peram ono, am 2000 dongo peram ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Jam kasa kopram siam ngaminit ara tengah roro-roro katalu kasa hari bulan sila katulu dong hari budong opormonom pabukat ngangai sila katulu noyo takau ora bilor dong hari budong opormonom kapam tahun dong hari budong opormonom tipogat ngangai paring kurangan agama raisasin takau riaki kapuno agama atikanipo alungin ru bayak kayakan takau rapogonong oro agama asin takau riaki kapuno ru bal kaligagan takau kondok ramalu marul makalala am tan matang ita kau naik magalung inan ta kau gelama kaligagan ta kau gelama yo gineo kalau yang ngak mangkanda mengamis no ilalai naik keran min naik am saka mamis raka bang tegenipo marul ra tahun tina ulianam gitio rondo bilin matang ta tojo am ayo rais bago apo ko po bilinti kansen da oro katalu rasila bagonti bilinti pasukon kosong dangarangan no ara kininga FM sabab BFM kosong di pagulu yari ni majanun sila panggon ali uji ilin da kumabung runang rasikim kula tumani amrum ngangai aramiun kalonek datang kosong ni liman suai rasikim tuman skim tumani am rangan-rangan da bokon ara lalandang mansanoi nabawan si pitang labuan nam semenanjung yo paring kurangan kosong ni Ilvia sampai para nondok masaluk mengatur tinginipo bilin ara WhatsApp mai da umang sak siam lima balu siam enam balu enam balu bilin pupus nanti mak kita green by mantilayun intori Gino Hasim bainanin nayuk maguno ondo rimba-rimba kita kon minti pasalulan ku ra jam karuo ra mai no saboi jam kata lu boy san jamam aki akan dot live do TikTok DJ oh kapoyo kapoyo hari ni jamamar jam karuo bagu live do TikTok am mainanin no ragi nanti ngangai mukondo TikTok amon soyam amon galing-galing lik ngangai matutuo ti ina-ina amama kondo TikTok kapam Facebook lagi nanti mau boleh neo video call WhatsApp aruru amon mondo manak no gyo ras menanjung mau boleh teleponin mayara video kaki ya gitu ya neo rondo keluayan ru teknologi lagi nanti mapa keluai rubaya kaya kata kau amon galing-galing li mapagon kobrok telepon galing li saka kosong lagi nanti mapagon moira kadai bago mau boleh menelepon kaki ya. Di jam kasa dungo pram duo ngaminit Raginati Rais Rimbai. Yo Ronda Rimbai Tori Primus Musri Usam Dagu Mudaki.

0: Ya kan saya nda tangan orau arai nak kata kah kai takara lomi ni tangan kasingkatan ra orau itu aja di sini sangulun tambulu imaya aja di rai sakra pahayaman ra tambulu imaya ra orau itu ya oke lipaka abuli kelir kosan pokol himu inggalan amintora am on pe halin mo itu.
1: Assalamualaikum alun kerat lasmi bin Muhammad Ilyas intora nabawan berumur 34 tahun au ambal ra kek ambukara bakery lah ambukara bakery ambal ra kek kui roti dan nabawan tu lah.
0: Sengili oko nangimu un nampak ala na pengintalanan hidup.
1: Aku nangimun utara napung SPM pada tahun 2010. Aku nambal ni utara pahun. Utara pahun aku halim utara pahun nambal sikit-sikit. Ini aku belajar untuk menghantik tu lah. Pas ini setahun lebih. Lebih kurang. Oh iya aku belajar giat marah. Ya belajar giat marah. So pasti kau tahu anu pola ilmu ku, pasal papan berniaga kepoyo, ngurus keuangan ku. Jadi dia belajar, so nganduli aura nabuan ku, terus nambal bahwa rakada itu kepoyo, ngalira peralatan onsoy, so untuk apa singkat produk ku lah.
0: Untuk aku simikul marah nili on inalap pesan jik inalap, pengintalanan ki ke keki kosong pakan nampal keki kak
1: Ali bina lajar kura get marah nili sebenarnya niu isra angan sak sebenarnya angan sak. Tapi masa ino ngajar juga isora ambal rakik, ambal rakik. Tapi iso fokus isora ngan sak lah, ngan sak kali ngan 6 bulan. Tapi pongo yak 6 bulan ini masa pon duli, sepan duli belajar ambal rakik, ambal rakik lah 6 bulan pula ini. Habis get marah tu iso khusus yak. Nah, ada yang jangka panjang lah. Ya, khusus 6 bulan ya.
0: Ya, jadi syukur Reno, kosong kini pengaliran no ulun, am kosong pakuan bisilo, am kosong pakuan mu antalan ra pengintalan.
1: Kono pau, sino customer tu matong ra natulah, matong ra kade kutu, ya mau yang ngalir, kui, kono ratu. Jinolan betulah. Selain ino, mayo juga ra penjual mayara pasar tani tamu. Mayo penjual tamu, mayo ra pameran, mayo ra pameran no kerajaan. Habis selalu aku sebenarnya usahawan bimbingan intora fama peladang pertanian. Jadi atu pernah event nilo, mayo aku mayo ambal ra pameran penjual lah ino lah.
0: Jadi hino pio insup no perintah lah harap ya, senalam.
1: Ya, yang insup.
0: Jadi pesan no korai no rafu imu ini arah itu pengintalan arah bakery itu kan. On kali kepahanan. Aku senali manan mau kepio pengintalan lagi.
1: Alin nali manan ku kepio. Anulah. I lohon no barang tu. Lohon no barang tu. Makin aku makin pas anu aloho. Makin aloho jadi asusau apa tetap peralohon no barang-barangku. Tapi dalam masa yang sama, aku moran lah, aku mora supplier ku sendiri yang abulia kalapora lohono dibawa pasaran. Jadi alap ku ampa jual produk-produk kutu baho ra lohono rata-rata. So kalahan bahwa ulun takah.
0: Jadi lawoi mau kena hitukan so kosan bahan mentah kodol untuk kan ya, aloho oko pono ra kosan nahium pono ra loho angam.
1: Ya.
0: Angam ra kosan aluluan no ulun angalir. Ampoyo sino untung. Jadi kosan lawoi hinili oko ra kosan apa sampu apa sampu ra loho no kosan no pemahangan no ulun. Sino ki rahu-rahuri lo ka kosan.
1: Menang pasal rahu-rahu no ulun tu memang sino. Tapi kena rahunu matu tu kumorom yak lah. Kumorom yak iwaliwa ilo abuli jua tarima lah. Tarima nila juga. Tapi ini lah pandai nilo kan juga lohon-lohon barang tu. Tapi awal pasingkot lohon itu pun ika juga sambarang lah. Sama ika juga kena asawat tu lah. Ika rugi, ika kula untung kena ino. Jadi sama-sama menang lah. Dari situ
0: Ya jadi kepakeka hina tu pertambahanan alimanan no anya nyintalan. Jadi itu pun ora person itu tu nantaka yo hino salaka nyintalan datu mayak rohang risiloh. Rakusana pasti kadoloh hino mayara bahan mentah kuan kapam kuliamos kuliamos alirin dilo pamamal risiloh kena bakery kena cake lah hino. Jadi ration tak tu pertambahanan di lah hino. Jadi raisra pakivalaan ravoi mehitili rakusan oko angin muun muvas angin muun angin talan on kili ka ulun nanung koryun anung koryun lah apatus ra paking talanan gitu tayar baling gitu.
1: Utama tu anung korako matu aku lah matu aku keluarga-keluarga kukon rangan-rangan walaupun kono pertama tili kan au nambal ra nyai belajar nambal rakyat tu kan alih matu aku kuyon kono ika aku lah isa sihat sebab ali matoku aki-akiku empahak aku mayo ali ilo cigu jadi ali kali pemikiran no matoku mesti cigu yak angasau jumadi ra cigu jadi lako kau ini belajar giat maratu pertama nili angasiso di anokong sabuai-buai nerbahu woi mau lebih berniaga itu asuang bahu anu asuang bahu di kemasukan asuang bahu ulun matong support kono anu kung rako encoras sekeliling tu rangan-rangan jadi ino kali aka nakabuka ra anu no kan
0: tuang
1: no jadi Raina tu atu-atu pernah kasih aku no huangku untuk di apa singkot ra bakery ku tu iso ulun mahu lo woi angalir ikono peralatan, bahan-bahan, bisa tumun bisa sendiri meraki yang ngalir, no kono, angam gitu kon. Jadi itu nggak kira no orang kuat itulah Reno, lima toko.
0: Jadi rafui hitili, rakosan ini sudah kili anugerah na alap murah rafui hitili.
1: Rafui hitili, ni entara au sinumikul. Entara au sinumikul giat mara tili au nakala best student pelajar terbaik no giat mara pada tahun 2013 lah. Ini ni. Berniaga au bahu berniaga bisnes kira kula-kula ada tahun 2024 tili nakala pora di toko Peladang Jaya entara Peladang LPP number 1 Peladang. Ali hinilin analapu yura pesta kamatan dan nabawan. South Bora hinili na tahun 2025 tiri nakalap ora anugerah ikon belia tani HPPNS Sabah. Ali hinili yura suk nalapanku.
0: Ya, ini rakasan anugerah nalap lupa kataka. Jadi anugerah tu salah ka aluai alapam. Jadi itu aswangi lain bahu takin. Jadi Raisra pakiwalan pupus. Jadi nabu ini wah yang taka. Jadi on Kelly ra balakmu lansanmu ra tu bahu ratu rakosod hili maya ra tayar apa bidang kasalu dohwang rila Kelly apa mati balakmu rila ya.
1: Balakku ra ano rangan-rangan penuh adik-adikku. Aun pokasiamun balin mnya. Nando istilah kono ika gagal. Aku pernah nambah anu itili, ikadai ku tili, bakery ku tili. Sina juga masa-masa no give up, anu tunga, angas tu. Angas no ambal apa nat pangkua no matu. Tapi itu nga, tetap pun nyak kuang, lepas sino berehat boleh tapi katu mo. Anda po balin mayun, ika fokus kera di hasil no. Tapi fokus kera proses pembelajaran mayun, pasan pakuan mayun. Sebab hina nga na penting no. Ilmu ika mulau ka belajar paling utama solor ika hilang kara ulun na mahulu onsay na ilo. Tapi kita ka tu berproses. Jangan tengok kita orang lain lebih. Jangan membandingkan diri kita sama orang lain lah. Itu yang paling utama. Sebab taka tu masing-masing takara no. Masing-masing takara penuh rezeki. Jadi kapan dan taka sanggilan rezeki taka mato kasuburi taka
0: ya kepekeka ina balak no tembuli takara oro itu tatu no bisa nambala tu abis isi nakalimannya ratusan proses angimu untu suku oko ratusan naka alap ambal rakadai kadai ratusan ingin talan jadi kasalah ka aluoi ratusan tatu no kapiro hinano ya hino kalumolo ratusan atu kepahanan alimanan taka ikalumolo rayusin taka libosan taka lumangus takara atiak kepahanan ratusan dumampot ritaka jadi kepekeka hino wala onse ritaka ambla yusta kami koto kawi mayat takara tayar nuka salono huang taka hino ngah rakoson akan ngiwit da ina tangan itu ina galanan da ina tangan kesingkatan nah kasih kita kenal kepaparan dalam ka ina tangan itu kepekeka duli taka para suai ka orau mayat atap bului suai keli jadi hino kita ramon pengkonan namin tuala
2: Inatangan kesingkatan takau tukir orang katalu rejam kasa talunga opor ngamie ramai.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paraguay, Argentina atau Papua, aning dapat saukra juara. Dari warah kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya kino ra tahun 1900 tulung opor, 1900 balung operam ono, am 2000 dong operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo kasar nampak ada serapan kira gagan dari rimbai-rimbai takau ratang aruh roti. Oro kasa hari bulan silak katuluk dong hari budungo paramonom. Akan saya noro kasa hari bulan ti. Rambai nona anda kini po mengapura oro nakan-nakan oro reti. Kan saya noro nakan-nakan ramyun. Tilai remo kondangan mindra oro kasa kasa hari bulan ti. Tumo jokau rati kini po. Ngayon min res ko manginning Ramon ara tinginipo ara kening of MT saboy ra sangilan saboy ra rondom no jam ka tulo ra rondom apo gonong oro merongo min kening of MT ito ra jam ka onom sora susuaw saboy ra jam ka tulo sora rondom. Yo rimbai ri Maria Gumbaris sangilan poyo.

rongau kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitu na kasimpong mansuru ra gin samol bulungkut gin samol ruta tanom am tanah malanjang riok kalau tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalain am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

0: Raius mangkirong au raka salulan ragu numurut maya ra frekuensi mai siam ngompar mampat titik tulu megahertz kapa maya ra RTM klik suku rajam katalu rama mai.
1: Yo, memarna jam karu orang memaik pembukaan kongangan. Ibu-ibu kau makita kena rimba-rimba mayara pagaiman takau monsoi. Boy sanjam ti, saboy polos jam kata lu ayo. Kita teman-teman limpun lagi ni memarna ya. Tengini po pagaiman monsoi takau roreti. Juslin Taguah kansen da tangan roro atan rimbai. Stephen Chong onsoi. Peringkatan tojo rambi nondo magilong ramon da TikTok kening FM lagi nanti. Ondo rambi nondo mangkirong au nayuk kalau kalianin. Tiginipo mangkirong au ra tiginipo karita min kia entok pengandaian ra baloi min kia rati ka entok apa min kulawo frekuensi maiti ra siam apat titik tulu megahertz muluk peramin nondo mangkirong ramon. Maya ra RTM klik.
2: Pair rai maya ra ina tangan pagaiman monsoi yo hina pakitakan ra rimbai-rimbai tukir oro kasa suku oro kalimo rajam karu o suku rajam katalu ramai.
1: Yo talim pudin takau pagaiman monsoi ti ara rimbai kini taki LBS samai parat makasih inggalan nampar rimbai ti yo gini Simon Sanduan. Tutu monop bulan Julai Simon Sanduan bayar abu jangkal sumbus. Mama.

0: Yo, gini nih orang dari main tori kalsum bus hari main dengan anda bayar rabu jang hari barang ini kita kau jam karu balu ngaminit ramai mamai oro kasa hari bulan silaka tulu dong hari bulan ngompor malam oro kata lu oro reti bukan gongangai tanau gitu babal kawan gitu rekan ingau majut oro nano artikulan untuk min rumah sam kia mun rumah sam kalau yang nggak mau palibok umpoh arah karita ampau gat gongangai tino kan sayang tino untuk ating ini po bago mangkirong ramon magilong ramon da TikTok ragino ti ra TikTok min paling kurangan sungkor min ramon sungka min ramon ondo magilong ragino ti kosan maparayo sa pangkiragagan rimba-rimba itaka ororeti pinason kon rimbay ondo pasaluran kuti ono rimbay kinitak di ating ini po hari ini majanun butitin rondo poyorangan taka ora TikTok rimbai pun bago LD Pinkun rongok takau ruo rimbai lagi tio
1: ayaman taka onsoi.

0: 7 September.
1: Amau ilai makiat. Paha kakawi. Kami no. Akhirnya takara. Kaningau FM. Hebat. Amau soy kapio.

Hoy maradinan siung intor ang kampung selarang baru nabawan kansayan ang kinengoh kasululan rahun umurut ratu ketukir oro radio kaninga FM maya ra frequency siap mengoper mapat titik tulu mihagets hibat am sok tojo.

Yo, gini nih orang Dorimba yang tahu registrarin Boy Anang Bilin di Aduk Daki. Rimba lagi nak kita kau jam karuo talu ngoperam siap ngamit ramai mai rati kita pangkira kagan min peringkuran tojo muluk peramin onda magilong ramon rati tiktok mokon orang antaka urati ini tinggal ipo intor Australia te paring kurangan tojo ondo magilong intor Australia tiler mangando yogyu atu mojo intok da pemanggunan bokon telandan Macau onco-onco yak ramuyun da hiu am iyo kosan mapara sudah pangkir gagan da pagaiman monsoy taka ororeti atikulan da sekra ruo rimbay payo-payo ningon kuramin sumbiling rimbay intori molisikin ambilin kudirun Henry Lundanan Tamani Rosnia Paunal. Bagaimana kau monsoi? Saboy jam katalu ramamain.

au Henry Pangal asiha kapo angkilingo kirimbai hitu pailirai akita kirimbai ralom pahayaman onsoi tukir oro kasa sukura oro kalimo rajam karuwo sukura jam katalu ramai.

0: Iya, kita kepolos ke pakaian monsoy tak kau roreti, oroka sehari bulan sila katulu, ara oroka taluti paling kurang tojo, jam ka talu sabar jam ka tulu sora rondom no, mampai kau siaran kasalulan ragu Melayu santai
1: pakaian monsoy, pakai takkan dari baring bay kasagan min sabar jam ka talu ramamai.
0: Yo, kosong ke paparan da pakaian monsoy tak kau roreti, ruwa rimbai Susana Bonsing, sinikin silip jawatan awas, ruwanduk masunduk Steven Jimin. Gini kita laki dia jeloy. Paling kurang antum mau jauh kau kan senda memaik.

Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua pendengar Keningau FM yang masih lagi setia bertemankan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda hari ini? Harap semuanya masih lagi berjalan dengan lancar dan juga masih lagi dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa, kan? Mungkin sekarang ini ada yang sedang menyiapkan kerja-kerja yang mau disiapkan akan sebelum menuju ke pukul yang semua orang nantikan. Balik ke rumah, kan? Jadi waktu-waktu begini pun mesti ada yang buat kerja masing-masing, dan juga mungkin ada di antara pendengar kita yang sekarang ini berada di dalam kenderaan menuju ke destinasi yang dituju. Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah, untuk petang ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Santai Petang bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti, khas untuk anda semua. Hari ini edisi Rabu 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Loy dalam siaran Murud yang bersiaran dari pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Dan juga, jom kita jadikan petang ini, jadikan segmen Santai Petang dan juga Harmonika satu ruang untuk sebenarnya anda melepaskan penat. Kan penat-penat begini, kan? Apa kata kalau anda kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz dan juga dengarkan lagu-lagu sepertinya. Info terkini dan juga cerita-cerita menarik akan saya kongsikan untuk pendengar semua. Baiklah, petang ni jom kita mulakan Santai Petang dan juga Harmonika dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu harapan daripada HyperX baru saja menghiburkan anda sebentar hadir dalam pusingan yang pertama untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk hari ini. Kita sudah saja maklumkan hari ini adalah satu permulaan ataupun hari yang baru di bulan 7 ini. Dan juga kalau sedar kan, kalau kita fikir balik sedar tidak sedar, nampaknya kita ni sudah berada di pertengahan tahun 2026 dan juga banyak perkara yang sudah kita lalui. Banyak juga mungkin ada perkara-perkara yang belum lagi kita capai. Selalunya dia begitu. Dia tidak akan mula di awal tahun, tapi perasaan itu berkebar-kebar mula di pertengahan tahun. Jadi jangan terus mengaku kalah. Kalau mungkin ada yang tertunggah ataupun tertangguh, mungkin ada yang tertunda ataupun tertangguh apa-apa rancangan ataupun orang kata azam. Mungkin di pertengahan bulan 7 ini bolehlah sambung semula. Baiklah, untuk petang ini sedikit info ingin saya kongsikan buat pendengar, iaitu berkenaan dengan aplikasi RTM Click. Mesti ada di antara kemurang yang belum lagi tahu sebenarnya untuk saluran ataupun Piala Dunia pada kali ini, anda boleh tonton secara langsung ataupun ulangan di aplikasi RTM Click. Macam mana caranya? Caranya adalah jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar masing-masing, dan juga anda sebenarnya boleh menonton secara langsung Piala Dunia 2026 dan juga siaran ulangan di aplikasi RTM Click. Jadi bagi kamu orang yang belum tahu lagi, apa kata ambil telefon sekarang, buka aplikasi, kalau Android Play Store, kalau contohnya macam iOS mungkin boleh pergi iOS punya store, dan juga kamu orang type situlah RTM Click. Kalau sudah type, jangan lupa install. Jadi bolehlah kamu tengok Piala Dunia secara live dan juga secara ulangan lah. Dan juga sebenarnya Keningau FM ni pun boleh didengari melalui aplikasi RTM Click. Dua dalam satu, kamu boleh dengarkan kami dan juga kamu boleh juga tonton Piala Dunia. Dan semestinya ini yang kamu selalu motokan, berbayarkah tidak, ianya adalah percuma. Jadi cepat-cepat install, muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar masing-masing. Jadi kamu boleh dengarkan kami Keningau FM, dan juga kamu boleh menonton Piala Dunia secara live dan juga secara ulangan, dua dalam satu. Jadi cepat-cepat muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar masing-masing. Baiklah, petang ini untuk hari ini 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1447 Hijrah, buat pendengar Muslimin di luar sana, masuk waktu solat

fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 3.47 minit petang nanti. Tapi apa kata sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM Hebat Shocknya.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: sana, dan telah menetapkan akan Tuhanmu satu peraturan, satu hukum, satu perkara yang sangat-sangat penting, iaitu Allah ta'budu illa iyyah. Kamu tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Tidak berlaku syirik pada Allah. Menyembahnya wahdahu la syarikalah. Dalam masa yang sama, wow itu dalam masa yang sama, ya, bil walidain, dengan kedua mak ayah. Ihsanah, hendaklah kamu berlaku baik. Tapi kita ni bila dah ada dua, kita mana satu yang nak letak, ya, yang nak buat dulu, yang nak bagi keutamaan. Kita dua-dua penting, betul dua-dua penting, tapi inilah dia seni dalam beragama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam pernah ditanya oleh seorang lelaki, ya Rasulullah, di antara manusia-manusia yang banyak-banyak ni, selain daripada engkau ya Rasulullah, siapakah yang patut aku beri perhatian? Siapakah yang patut aku buat baik dulu? Siapakah yang patut aku jaga sungguh-sungguh dulu? Maka kata Nabi, ummuk, ibumu. Thumma, lepas itu ya Rasulullah, ummuk, ibumu, your mom, your mother, ya, umi engkau. Lepas itu ya Rasulullah, ummuk, ibu engkau. Lepas itu ya Rasulullah, abuk, bapa engkau. Jadi si ibu ni tiga kali. Kenapa tiga kali? Ha, kat sinilah Allah jawab dalam suratul Ahqaf ayat yang ke-15, bahawa ibu itu melalui tempoh yang cukup dahsyat. Yang pertama bila? Mengandung. Allah, susah atas susah, ya. Lalu yang kedua, waktu nak lahirkan kita cukup dahsyat. Dia di ambang sakaratul maut. Alah, yang laki-laki ni tak payahlah sembang buat pengalaman bersalin. Kau tak pernah bersalin pun, kerana mengandung tu tak beranak-beranak pun ramai. Astagfirullah Rabbi, waktu ilahi. Gurau tuan-puan, janganlah serius sangat, ya. Tapi ibu ni dia mengandung je beranak, mengandung je beranak. Hadirin rahimakumullah, derita je Allah Ta'ala saja yang tahu. Itu perempuan ni hebat, bab tahan sakit ni perempuan hebat. Laki-laki demam sikit je, alah. Lalu perempuan lihat, ya, ayang sakit kepala abang, pegang badan, ya Allah panasnya, kuatnya. Hargailah isteri anda, pasangan anda. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, ibu tu bela anak, membesar anak itu, ya, dalam keadaan apa tuan-puan, susunya itu, ya, tidak pernah lekang dari bibir anaknya. Allahuakbar. Mak saya ni pernah kata apa tuan-puan, mak saya dah, dia kata seorang ibu tu kadang-kadang dia kata waktu menjaga anak daripada kecil sampai ke besar, entah-entah ada seketul tahi dalam perut ibu tu. Kenapa? Ya, cuci najis dan sebagainya. Tapi saya ada nak bagi tahu, ya, seni seorang ayah, ya. Apabila si anak jumpa dia, dia akan kata, tanyalah mak kau. Tapi anak ni pergi tanya mak, mak macam mana mak? Mak ni seorang ibu yang tahu menjaga hati semua pihak. Dia tahu dia diutamakan dalam agama, tapi dia seorang isteri kepada suaminya dan tahu meletakkan duduk dirinya dengan akhlak yang sebenar. Lalu dia kata, tanyalah ayahmu, engkau dibinkan dengan namanya. Tapi bila pergi ke ayah, ayah kata apa? Baliklah tanya ibu, kenapa dia mengandungkan engkau? Anak ni jadi pening. Tak pening sebenarnya. Anak ni tahu bahawa ayah dan ibu sedang mendidiknya, memberikan keutamaan. Maka belajarlah dari agama, ia pedoman hidup kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #PenyaranJakim.
2: Nidaul Islam.

0: FM.
1: Baiklah, sekarang ini kita pun telah memasuki pusingan kedua untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, di pusingan yang kedua ini, kita sudah tahu kan hari ini masuk bulan 7, satu hari bulan 7, dan juga hari ini bermulanya sara bulanan dikreditkan melalui MyCard. Jadi kamu orang boleh tengok sudah, boleh semak sudah sara bulanan yang telah mula dikreditkan pada hari ini, dan ada beberapa kategori barangan sara yang telah diluluskan. Ada 15 kategori barangan sara yang diluluskan. Yang pertama adalah beras, yang kedua telur, yang ketiga roti, minyak masak, biskut, mie, tepung, minuman, bahan perasa makanan dalam tin, produk penjagaan diri, ubat-ubatan di kaunter, keperluan sekolah, barangan kebersihan rumah dan juga makanan sejuk beku. Itu adalah kategori yang telah dikreditkan, yang baru sahaja diluluskan untuk sarah bulanan ni lah. Dan juga penerima STR akan menerima, bagi isi rumah mereka akan terima RM100, bagi warga emas RM50 dan juga bujang RM50. Itu adalah penerima STR, dan juga berbeza bagi penerima STR dan e-kasi. Dia ada dua, penerima STR dan juga seterusnya penerima STR dan e-kasi. Bagi isi rumah RM200, warga emas RM150 dan juga bujang RM100. Dan juga apa yang perlu kamu lakukan untuk menggunakan sara bulanan ini? Yang pertama, pilih barangan keperluan, itu semestinya. Yang kedua, tunjuk MyCard untuk pengesahan. Ini penting. Yang ketiga, imbas kod barangan. Yang keempat, bayar menggunakan MyCard. Dan juga yang terakhir, simpan receipt untuk semakan. Dan juga kamu orang juga boleh boleh semak kelayakan melalui sara.gov.my ataupun aplikasi MyKasi. Jadi jangan lupa muat turun aplikasi MyKasi di telefon pintar masing-masing, dan juga anda boleh tengok berapa sara bulanan yang telah dikreditkan di MyCard anda. Yang penting bila dapat sara bulanan ni, bijak berbelanja. Itu memang penting kan. Pilih barang yang perlu ataupun yang digunakan lah. Contohnya kalau kita contoh hari-hari yang kita guna, hari-hari yang kita makan adalah beras. Itu adalah perkara asas yang sangat penting. Yang kedua telur. Dan beli barangan yang asas yang kita perlukan setiap hari. Yang penting bijak berbelanja. Baiklah, memasuki pusingan yang kedua ini, jom kita layan lagu di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Keningau FM 94.7 MHz, suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

0: Kenapa susah sangat untuk Alia nak faham ni? Bila dah ada cinta depan mata, susah sangat untuk Alia nak ucap.
1: Baiklah, itu dia lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza Fit Cakrakran. Seluruh cinta baru sahaja menghiburkan santai petang anda pada hari ini. Tepat pukul 4.30 minit petang nanti, kita akan bersama dalam berita Sabah FM. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Baiklah, di pusingan yang kedua ini, sekali lagi kita berjumpa. Dan juga saya, Atika Rakan, penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Apa khabar petang anda hari ini? Harap semuanya masih lagi bertenaga, kan? Ataupun sekarang ni ada yang mengantuk. Dengan cuaca yang begini pun, kadang-kadang petang ni ada yang mengantuk, kan? Tapi jangan tertidur. Bagi yang berada di dalam kenderaan sekarang ni, cergaskan diri anda. Jangan tertidur. Bahaya tu kalau tertidur. Baiklah, petang ini sambil-sambil mungkin ada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, ataupun sekarang ini ada yang merancang untuk mau buat apa petang begini, kan? Apa kata kalau kita bercerita berkenaan dengan makanan? Ya, makanan petang ini kita akan cerita berkenaan dengan cendol. Ini berkenaan dengan cendol Malaysia yang mendunia dan juga terbang sampai ke India. Macam mana dia terbang? Jom kita ikut cerita ini. Sebenarnya Malaysia ini sememangnya terkenal dengan kepelbagaian makanan yang sedap, unik dan juga sering menjadi sebutan ramai hingga ke peringkat dunia. Dan juga setiap hidangan di sini bukan sekadar makanan tetapi memiliki jiwa tersendiri yang mudah membuatkan sesiapa sahaja jatuh cinta pandang pertama. Dan juga keunikannya ialah, keunikan inilah yang sering menarik perhatian pelancong. Ada yang bukan sahaja menikmati, malah juga turut merasai sendiri pengalaman makanan tempatan. Dan juga ada yang mempelajari resepinya dan seterusnya membawa idea itu pulang ke kampung halaman untuk dikembangkan di negara mereka sendiri. Dan antara yang paling mencuri perhatian sudah tentu cendol. Selalunya kita lihat tengok, kalau kita dengar selalunya nasi lemak, apa lagi? Mi goreng. Tapi kali ini cendol. Dan juga cendol ni adalah pencuci mulut klasik yang tidak pernah hilang peminatnya. Dari gerai tepi jalan sehinggalah ke kafe moden, cendol ini kekal sebagai minuman manis yang menyegarkan dan juga penuh nostalgia. Dan menariknya, hidangan ini kini dilaporkan sudah terbang. Terbang dia jauh ke India. Dan juga apabila masyarakat di sana yang sememangnya gemar manisan berasaskan gula dan juga santan mula menunjukkan minat terhadap keenakan cendol yang unik ini. Dan juga cendol Malaysia ini terbang ke India. Baru-baru ini perkongsian daripada seorang rakyat India di TikTok menerusi akaun Kaniboy 47 telah mencuri perhatian ramai pengguna media sosial. Menurut antaranya tersebut, lelaki berkenaan yang dipercayai pernah menetap dan juga berkelana di Malaysia berkongsi pengalamannya menikmati manisan cendol ketika berada di negara ini. Dan pengalaman itulah dilihat memberi inspirasi kepadanya untuk membawa idea tersebut pulang ke negara asal India sehingga tercetusnya usaha membuka kedai cendol sendiri. Itulah kejadiannya, macam mana cendol ini terbang, terbang jauh ke negara India. Sebenarnya apa yang kita kurang ambil perhatian, sebenarnya makanan Malaysia ni sangat unik dan juga ada juga makanan-makanan tempatan-tempatan. Contohnya makanan tempatan Sabah yang sudah merantau jauh. Bukan sahaja kita yang merantau, makanan pun sebenarnya sudah merantau jauh. Ada yang sudah berada di luar negara, ada juga sudah luar negeri pun juga merasakan. Jadi sebenarnya kita ni sebagai rakyat Malaysia harus berbangga kerana makanan dan juga keunikan negara kita itu menjadi rebutan dan juga menjadi bualan mulut dari negara-negara ataupun pelancong-pelancong dari luar negara. Baiklah, sebentar nanti kita akan berada dalam segmen Back to Back dan juga tepat pukul 5 petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 5. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu daripada lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

0: saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
6: Baiklah, seperti biasa pukul 5.15 minit petang ini kami akan kongsikan kepada anda laporan info trafik yang dibawakan oleh Corporal Juveli, penguatkuasa trafik IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan laporannya.
7: Terima kasih dan selamat petang DJ bertugas. Laporan trafik hari ini Sabtu hari bulan Julai 2026 bersama dari Rabu adalah di sebelah tengah hari keseluruhan di kawasan Bandar Keningau trafik bergerak lancar. Cuma berlaku kesesakan di beberapa kawasan sekolah sekitar Pekan Keningau. Keadaan trafik pada petang ini pula di Belatan Perkasa, trafik perlahan dari arah Belatan Seremuan menghala ke Jalan Napin-Napin. Jumlah kenderaan tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya mula pulang daripada tempat kerja dan aliran trafik bergerak perlahan. Trafik bergerak lancar daripada Belatan Perkasa ke Belatan Seremuan, manakala dari arah Belatan Rakyat ke Belatan Seremuan aliran trafik bergerak perlahan. Bagi Belatan Rakyat pula, aliran trafik bergerak lancar ke Belatan Masjid menghala ke trafik Lai Pampang dan keadaan lancar daripada arah Limbawan masuk ke Pekan Keningau. Dua laporan kemalangan diterima daripada jam 8 pagi sehingga sekarang. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan sentiasa berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Tumpukan perhatian semasa memandu, sentiasa beri syarat ketika memasuki bulatan, susur keluar masuk simpang, dan semasa menekan haluan kenderaan. Sekian untuk laporan trafik hari ini. Selamat bersama JSPT.
5: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
6: Baiklah, terima kasih kepada pegawai trafik iaitu Corporal Juveli, penguatkuasa trafik IPD Keningau atas laporan sebentar tadi. Jadi buat semua pendengar Keningau FM, rancang perjalanan anda sabar di jalan raya dan juga jangan tergesa-gesa. Yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang ini sambil anda tengah membawa kenderaan ataupun sambil-sambil buat aktiviti masing-masing kan, mungkin sekarang ini ada yang sedang bergerak menuju ke rumah ataupun baru sahaja bergerak menuju ke tempat sekolah, ambil anak sekolah kan. Apapun, bawa kenderaan dengan hati-hati. Ingat, biar lambat asalkan selamat. Dalam keadaan begini pun sedikit kesesakan lalu lintas. Jadi yang penting fokus dengan pemanduan, jangan main telefon. Nah, itu sangat penting kan, jangan main telefon, fokus dengan pemanduan. Walaupun dalam keadaan kesesakan lalu lintas ni, kadang-kadang dengan kecuaian kita sendiri pun boleh berlaku. Contohnya sibuk-sibuk main telefon, tengah angau-angau, tengah kusyuk main telefon, tiba-tiba tidak tersedar kereta depan tu berhenti. Itu pun boleh terjadinya, boleh terjadi jugalah. Jadi kalau boleh petang ini fokus dengan pemanduan, jangan main telefon dan terus kekal dengarkan kami di Keningau FM. Baiklah, untuk petang ini ada satu cerita yang sangat menyentuh hati yang ingin saya kongsikan untuk kamurang, iaitu yang terjadi di China. Main sorok dalam kereta api sampai terbawa pergi. Lelaki pekak bisu bertemu semula keluarga selepas 35 tahun. Sebenarnya ceritanya, niat sekadar bermain sorok-sorok bersama dengan rakan ketika kecil akhirnya membawa kepada perpisahan selama 35 tahun apabila seorang lelaki pekak dan bisu dari China akhirnya ditemukan semula bersama keluarga kandungnya. Menurut laporan Li Zeking, berjaya bertemu semula dengan bapanya, abang dan juga kakaknya pada 11 Jun lalu selepas ahli keluarganya datang dari wilayah Henan ke Zhenshen. Dan juga difahamkan kejadian bermula pada tahun 1991 apabila Lei yang ketika itu masih kecil bermain sorok-sorok bersama rakan-rakannya sebelum secara tidak sengaja menyelinap masuk ke dalam sebuah kereta api. Namun tanpa disedari, dia tertidur di bawah tempat duduk sebelum kereta api itu bergerak dan membawanya jauh dari kampung halaman. Jadi apabila terjaga, Lei mendapati dirinya berada di tempat yang asing dan tidak dikenali. Dan keadaan menjadi lebih sukar kerana dia tidak mampu bercakap dan mempunyai masalah pendengaran, sekaligus menyukarkannya untuk meminta bantuan atau menjelaskan identitinya. Sejak itu, Lei hidup sebagai gelandangan di sekitar stesen kereta api Shenzhen. Dan juga nasibnya berubah apabila dia bertemu seorang wanita yang dianggap sebagai ibu pertamanya di Shenzhen yang mengajarnya menulis. 5 tahun kemudian, wanita itu berpindah ke Hong Kong. Namun Lei sekali lagi dipertemukan dengan insan yang baik hati, seorang pemilik restoran dikenali sebagai Hong Xingjian, mengambilnya bekerja, menyediakan tempat tinggal, makanan dan membantunya meneruskan kehidupan. Dan Hong dan istrinya menjaga Lei seperti anak sendiri selama hampir 3 dekad walaupun hidupnya dalam serba sederhana. Dan juga menurut Hong, dia sering menasihati Lei supaya menyimpan wang dan terus berusaha mencari keluarga kandungnya. Lei yang tidak pernah berputus asa turut berkongsi mesej pencarian keluarganya di media sosial selain mengembara ke beberapa wilayah bagi mencari petunjuk berdasarkan ingatan zaman kecil. Dan juga usahanya akhirnya berhasil apabila abangnya Lei Zehu yang juga pekak dan bisu secara kebetulan menemui mesej pencarian tersebut dalam satu aplikasi sembang. Dan juga apa yang lebih menyentuh hati, abangnya mengenali Lei menerusi cara unik adiknya menulis nama secara terbalik dan juga tabiat yang masih dikekalkan sejak kecil. Dan selepas beberapa perbualan dan juga padanan memori, ujian DNA dilakukan dengan Hong sendiri menemani Lei ke balai polis. 2 jam selepas pertemuan yang penuh emosi itu, keputusan DNA mengesahkan mereka benar-benar mempunyai pertalian darah. Dan juga keluarga Lei turut menzahirkan penghargaan kepada Hong dan isterinya kerana menjaga Lei selama ini. Dan terima kasih kerana menjaga adik saya seperti anak sendiri walaupun keadaannya begitu, kata kakaknya. Lei pula berjanji akan terus berbakti bukan sahaja kepada keluarga kandungnya tetapi juga kepada ibu bapa di Shenzhen yang banyak membantunya selama ini. Dan apa yang menariknya, kisah itu mengundang perhatian ramai netizen yang menyifatkan Lei sangat bertuah kerana bukan sahaja berjaya menemui semula keluarga kandung, malah turut dipertemukan dengan keluarga angkat yang ikhlas menjaganya selama ini. Bila kita melihat cerita Lei ini kan, saya teringat satu filem yang kita cukup kenal juga berkenaan dengan seorang budak kecil yang juga pekak dan bisu, hilang daripada jagaan keluarganya itu, hampir sama dengan cerita daripada China ini, yang Lei yang juga kehilangan keluarga sejak 35 tahun yang lepas. Dan apa yang lebih menyentuh hati apabila ketabahan, kesungguhan dia untuk mencari keluarga itu sangat-sangat apabila dia mau betul jumpa keluarganya kan. Dan juga akhirnya pada usia dia 36 tahun, Lei sudah berjumpa semula keluarganya. Dan itu adalah salah satu pengorbanan ataupun hasil yang sangat-sangat bilang orang sangat-sangat menyentuh hati lah kan, apabila kita dapat berjumpa dengan keluarga kandung sendiri. Dalam keadaan ataupun kondisi yang tidak sempurna, pekak dan bisu itu satu cabaran yang cukup, orang bilang sangat-sangat mencabarlah kan dengan keadaan sekarang ni. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi moden pada ketika ini juga salah satu punca sangat mencabarlah kan dengan keadaan sekarang ni. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi moden pada ketika ini juga salah satu punca kenapa Leh boleh berjumpa dengan keluarga kandungnya sendiri.

0: Oh, Clay. Aku mau tanya kau, Bani.
1: Ha, apa tu? Jangan kau tanya pasal hutang sudah.
0: Bukan, Ba.
1: Jadi?
0: Cuba, Ba, kau tengok kalender dalam telefon kau tu.
1: Kejap.
0: Cepat kau.
1: Kejap. Nah, kenapa?
0: Nah, bulan berapa sekarang?
1: Uish, Tika, bulan Julai sudah, Bani.
0: Nah, Clay, itulah masalahnya. Ani, bulan Julai.
1: Apa masalah dia? Kenapa Julai?
0: Kau tahu kah, Clay? Aku rasakan macam baru minggu lepas kita countdown tahun baru.
1: Hei, ya kan?
0: Sekali kita tengok kan, nak kau sudah pertengahan tahun 2026, geng.
1: Saya pun sama. Azam tahun baru tu kan macam masih dalam draft lagi, oh.
0: Aku ingat lagi kau cakap apa? Awal Januari tu. Tahun ini aku mau berjimat.
1: Jangan juga, Ba. Kau jangan ungkit sejarah hitam kita, boleh?
0: Bukan, Ba. Sekali kan yang jimatnya tu kan cuma bateri telefon saja sebab apa aku shoot scroll aplikasi shopping gitu.
1: Apa aneh kau, Yatika? Saya buka aplikasi tu, tengok-tengok je, Ba, tu.
0: Tengok-tengok saja lah kanan. Tapi tiba-tiba nanti pandai tu abang-abang hantar parcel cari kau.
1: itu promosi penghantaran percuma, Ba, tu.
0: Itulah, Ba, tu. Clay.
1: Apa?
0: Kalau dipikir-pikirkan, Clay, 6 bulan pertama ni macam laju betul kan masa berlalu?
1: Ya.
0: Hari raya pun sudah habis, Clay. Keamatan pun sudah habis.
1: Ya.
0: Gawai pun sudah habis. Sekarang masuk bulan Julai pula, Clay.
1: Antika, sebab tu orang selalu cakap, masa ni tidak akan pernah tunggu kita.
0: Betul, Clay. Sebab itulah kan, Clay, aku rasakan pertengahan tahun ni macam aku, macam checkpoint. Macam apa? Yang ya, macam kalau kita memandu juga, Ba. Kalau kita nampak minyak kereta tinggal separuh kan, kita fikir sudah tu bila mau isi.
1: Ya.
0: Bukannya tunggu dekat lampu merah baru panik, eh.
1: Ya, Ba. Tika.
0: Oi.
1: Terasa pula aku di sini. Kereta boleh isi minyak, dompet pula makin lama makin menipis. Macam mana ini?
0: Kan, Clay? Sebab itulah aku rasakan bulan Julai ni kan sesuai kalau kita riset balik. Bukan riset? Kita mau riset telefon, Clay. Kita riset cara kita harus duit.
1: Betul tu, Tika.
0: Iya.
1: Kadang-kadang bukan gaji kecil, tapi kan perbelanjaan kita, Ba, yang semakin besar ni.
0: Iyalah tu kan. Contohnya ada contoh, Clay.
1: Apa contohnya?
0: Contohnya kopi.
1: Jangan kau cakap pasal kopi.
0: Satu hari beli kopi sampai RM12. Seminggu sudah berapa, Clay? Sebulan lagi.
1: Iyalah, sindir lagi, Ba.
0: Tidak, Ba.
1: Nanti saya menangis ini.
0: Tidak, Ba, Clay. Clay,
1: apa?
0: Kau tahu, belum lagi kalau campur makanan delivery kita lagi. Belum campur benda yang kita beli sebab kalau kita tengok ayat kan limited edition. Ya ampun.
1: Tika, ataupun diskaun tinggal 2 jam.
0: Nah, bulan itu. Nah.
1: Padahal bulan depan kan diskaun lagi.
0: Betul.
1: Macam mana itu?
0: Macam mana tu? Betul, Ba, kan, Clay? Kadang-kadang ni kan kita ni kan ikut nafsu sejak, Ba.
1: Ya, Ba.
0: Bukan sebab betul-betul perlu pun kan?
1: Itulah tu. Tika, saya kan ada satu kenalan, Ba. Setiap bulan cakap mau berjimat. Sekali bila gaji masuk, terus dia cakap, aku berhak bahagiakan diri.
0: Lepas tu kan, Clay, 3 hari tu kan, Clay boleh pinjam dulu.
1: Nah. Itulah tu penyakit hujung bulan tu.
0: Sebab kan, Clay, jangan begitulah, bahkan jangan tunggu asal bulan Januari je baru berubah.
1: Itulah
0: Julai
1: tu
0: pun boleh, Ba, juga jadi permulaan, Clay.
1: Tika, iyalah. Kalau 6 bulan lepas kita banyak tersilap, 6 bulan akan datang kita buat lebih baik.
0: Betul, Ba, Clay. Mula dengan benda kecil sejak, Ba. Kita macam contohlah kan.
1: Apa contoh?
0: Bawa bekal lah. Kita kena rajin, Clay.
1: Rajin
0: masak. Lepas tu kita kurangkan lah beli ikut nafsu. Buat simpanan walaupun RM5 satu hari.
1: Kan, Tika. Yang penting konsisten.
0: Betul.
1: Kan? Sebab simpan sikit tiap hari lebih baik daripada tunggu duit banyak baru mau menyimpan.
0: Betul. Satu lagi, Clay. Satu lagi. Jangan lupa. Jimat tu bukan bermaksudnya kita ni menyiksa diri. Masih lagi, Ba, boleh berbelanja. Ya, masih lagi. Masih lagi boleh bergembira. Ya. Cuma kita kena tahulah bezakan mana keperluan, mana kehendak.
1: Ya, betul lah juga. Kalau semua benda kita mau ikut trend kan, trend tu jalan terus, Ba.
0: Betul.
1: Kita pula yang tinggal bayar asur.
0: Betul. Kena bayar ansur-ansur. Jadi, Clay, sempena kita sudah masuk bulan Julai ni lah kan. Apa kata kita cabar diri? 6 bulan lagi kan menuju penghujung tahun. Jadi semoga hujung Disember nanti tu bukan saja azam tercapai, Clay. Simpanan pun bertambah gitu.
1: Kita satu lagi.
0: Apa dia?
1: Kalau ada azam yang belum menjadi, tidak apa. Masih ada 6 bulan lagi, Ba.
0: Wah, menambah lagi 6 bulan.
1: Jangan berhenti mencuba. 6
0: bulan. Ya, saya sokong ni, Clay. Sebab kan, ya lah, setiap setiap hari kan ialah peluang baru. Hmm. Dan pertengahan tahun tu bukan penamat betul ke? Tapi peluang untuk kita bermula semula.
1: Jadi Tika, selamat menjalani 6 bulan terakhir tahun 2026.
0: 6 bulan lagi, ya.
1: Semoga lebih bersemangat, lebih bijak lagi kita mengurus keuangan, ya,
0: betul,
1: Tika.
0: Betul, Kle.
1: Yang penting lebih menghargai masa.
0: Betul, Kle. Hmm.
1: Bah, jom kopi.
0: Hai, baru saja tadi mau berubah kan?
1: Awal, bah.

0: hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam, anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Minau FM.
2: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kenyo FM.

iaitu dia lagu tiada lagi daripada Mayang Sari baru sahaja menghiburkan anda di ruangan harmonika petang ini. Harap semuanya dalam keadaan sekarang ini mungkin ada yang sudah berada di ruangan masing-masing. Baru sahaja sampai di rumah kan? Ataupun ada juga yang masih lagi berada di atas jalan raya menuju ke destinasi. Mungkin juga petang ini dalam keadaan cuaca begini singgah sekejap. Singgah minum petang dulu kan. Apapun yang anda lakukan, semoga semuanya baik-baik sahaja. Baiklah, untuk petang ini satu info ingin saya kongsikan buat pendengar, iaitu berkenaan dengan Karnival Sukan Prasekolah Peringkat Daerah Keningau 2026 yang akan diadakan pada esok 2 Julai 2026, iaitu hari Khamis, bertempat di Arena Futsal Keningau bermula pukul 8 pagi sehingga hinggalah selesai. Jadi untuk anda di luar sana, khususnya bagi sekitar Keningau, masyarakat penduduk sekitar Keningau dialu-alukan datang bagi memeriahkan lagi Karnival Sukan Prasekolah Peringkat Daerah Keningau 2026. Apa kata petang ini kita berhibur lagi, kita berhibur lagi di ruangan harmonika ini di Keningau FM, hebat syoknya.

Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

Baiklah, sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan yang terakhir untuk segmen Santai Petang, dan juga sekarang ini kita berada di segmen Harmonika dan juga saya Atika. Kalau lagi belum tahu, saya Atika rakan penyampai anda akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, petang ini sambil-sambil mungkin kamu orang tengah buat aktiviti masing-masing, ataupun sekarang ini ada yang mendengarkan kami sambil minum kopi. Wah, makan pisang goreng. Nampak macam menyelerakan kan? Lapar pula saya. Baiklah, petang ini sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan bermula 1 Julai ini, beberapa inisiatif dan juga penambahbaikan baharu dilaksana bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan dan juga meningkatkan tahap keselamatan, memperluas manfaat kebajikan serta memperkemas sistem penyampaian kepada rakyat. Dan juga antara perkara penting yang perlu diberi perhatian adalah yang pertama, pasport Malaysia yang baharu. Pasport Malaysia dengan reka bentuk baharu serta 94 ciri keselamatan berteknologi tinggi mula dikeluarkan secara berperingkat bagi meningkatkan tahap keselamatan dokumen perjalanan negara. Dan juga yang kedua adalah mekanisme baharu diesel bersubsidi Budi Madani. Individu yang layak kini boleh menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM2.10 seliter tertakluk kepada syarat kelayakan dan juga kuota yang ditetapkan. Yang ketiga adalah baucer buku madani. Baucer buku bernilai RM100 mula dimanfaatkan oleh kira-kira 2.2 juta pelajar bagi menggalakkan budaya membaca serta memperkukuh ekosistem ilmu negara. Yang seterusnya, pemansuhan caj pengeluaran tunai antara bank, pengguna kad debit tempatan kini boleh membuat pengeluaran tunai di ATM dan juga smart reseller machine SRM tanpa dikenakan caj RM1 bagi transaksi antara bank. Dan juga yang terakhir adalah pendigitalan urusan KWSP. Semua pembayaran caruman KWSP dilaksanakan sepenuhnya melalui saluran digital seperti iAccount atau ejen yang dilantik selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan awam. Jadi untuk kamu orang, disarankan untuk merujuk sumber rasmi kerajaan bagi mendapatkan maklumat lanjut serta memastikan setiap perubahan ini dimanfaatkan sepenuhnya. Baiklah, di ruangan Harmonika ini, ayo kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningan FM, Hepa Coknya.

Baiklah, untuk panduan Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 6.32 petang nanti.

0: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.
1: Yeah, Azmani featuring

0: فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doa selalu kalian barakah, kalian ceria bahagia, kalian selalu merasa manis dengan nikmat iman, Islam dan ihsan, dan kalian kukuh dengan ketakwaan kepada Allah. Bertemu lagi kita dalam rancangan Nidaul Islam. Saya Ustaz Rozi Rejab akan membicarakan tajuk yang sungguh penting, iaitu antara ibu dan bapa, keutamaannya siapa? Hadirin rahimakumullah, sidang pendengar Nidaul Islam di seluruh dunia. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan garis panduan. Daripada siapa garis panduan tersebut? Daripada Al-Quranul Karim. Kerana itulah dia silibus yang diajar oleh Allah melalui Jibril sebagai guru Nabi kita. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, antaranya Suratul Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa

0: Ana, dan telah menetapkan akan Tuhanmu satu peraturan, satu hukum, satu perkara yang sangat-sangat penting, iaitu Allah ta'budu illa iyyah. Kamu tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Tidak berlaku syirik pada Allah. Menyembahnya wahdahu la syarikalah. Dalam masa yang sama, wow itu dalam masa yang sama, ya, bil walidain, dengan kedua mak ayah. Ihsanah, hendaklah kamu berlaku baik. Tapi kita ni bila dah ada dua, kita mana satu yang nak letak, ya, yang nak buat dulu, yang nak bagi keutamaan. Kita dua-dua penting, betul dua-dua penting, tapi inilah dia seni dalam beragama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang lelaki, ya Rasulullah, di antara manusia-manusia yang banyak-banyak ni, selain daripada engkau ya Rasulullah, siapakah yang patut aku beri perhatian? Siapakah yang patut aku buat baik dulu? Siapakah yang patut aku jaga sungguh-sungguh dulu? Maka kata Nabi, ummuk, ibumu. Thumma, lepas itu ya Rasulullah, ummuk, ibumu, your mom, your mother, ya, umi engkau. Lepas itu ya Rasulullah, ummuk, ibu engkau. Lepas itu ya Rasulullah, abuk, bapa engkau. Jadi si ibu ni tiga kali. Kenapa tiga kali? Ha, kat sinilah Allah jawab dalam suratul Ahqaf ayat yang ke-15, bahawa ibu itu melalui tempoh yang cukup dahsyat. Yang pertama bila? Mengandung. Allah, susah atas susah, ya. Lalu yang kedua, waktu nak lahirkan kita cukup dahsyat. Dia diambang sakaratul maut. Alah, yang laki-laki ni tak payahlah sembang buat pengalaman bersalin. Kau tak pernah bersalin pun, kerana mengandung tu tak beranak-beranak pun ramai. Astagfirullah Rabbi waktu bilai. Gurau tuan-puan, janganlah serius sangat, ya. Tapi ibu ni dia mengandung je beranak, mengandung je beranak. Hadirin rahimakumullah, derita je Allah Ta'ala saja yang tahu. Itu perempuan ni hebat, bab tahan sakit ni perempuan hebat. Laki-laki demam sikit je, alah. Lalu perempuan, lihat ya, ayang sakit kepala abang, pegang badan, ya Allah panasnya, kuatnya. Hargailah isteri anda, pasangan anda. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, ibu tu bela anak, membesar anak itu, ya, dalam keadaan apa tuan-puan, susunya itu, ya, tidak pernah lekang dari bibir anaknya. Allahuakbar. Mak saya ni pernah kata apa tuan-puan, mak saya dah, dia kata, seorang ibu tu kadang-kadang, dia kata, waktu menjaga anak daripada kecil sampai ke besar, entah-entah ada seketul tahi dalam perut ibu tu. Kenapa? Ya, cuci najis dan sebagainya. Tapi saya ada nak beritahu, ya, seni seorang ayah, ya. Apabila si anak jumpa dia, dia akan kata, tanyalah mak kau. Tapi anak ni pergi tanya mak, mak macam mana mak? Mak ni seorang ibu yang tahu menjaga hati semua pihak. Dia tahu dia diutamakan dalam agama, tapi dia seorang isteri kepada suaminya dan tahu meletakkan duduk dirinya dengan akhlak yang sebenar. Lalu dia kata, tanyalah ayahmu, engkau dibinkan dengan namanya. Tapi bila pergi ke ayah, ayah kata apa? Baliklah tanya ibu, kenapa dia mengandungkan engkau? Anak ni jadi pening. Tak pening sebenarnya. Anak ni tahu bahawa ayah dan ibu sedang mendidiknya, memberikan keutamaan. Maka belajarlah dari agama, ia pedoman hidup kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #PenyaranCakim. Nidaul Islam.

Yalah, itu dia lagu daripada Aisyah Redna, Tidak Adil Nampaknya, membawa kita penghujung siaran untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk hari ini, edisi 1 Julai 2026. Baiklah, petang ini seperti biasa sebelum saya meninggalkan anda semua, ada satu lagi kiriman ucapan, tidak lain tidak bukan, mestilah si Amankan. Dan juga si Amankan ni kan, kalau dia hantar ucapan macam kemurang juga kan tahu, dia suka betul hantar pantun. Jadi petang ini pantun si Amankan berbunyi, apabila malam sudah berbintang, bulan bercahaya sehingga subuh, apabila meminjam harta orang, pulanglah segera, usah bertangguh. Nah, itu dia pantun daripada si Amankan. Baiklah, untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika hari ini, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk segmen dan juga siaran yang akan datang. Baiklah, untuk penghujung segmen ini, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Kak Kaci kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini yang mana dikeluarkan oleh Malaysia dan dijangka rob petir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di pantai barat Ranau, Tawau, Lah Datu, Sandakan, Teluk Pekina, Batangan, Beluran, Kudat, Kota Maruru dan Pitas sehingga 9 malam ini. Dan bagi anda yang ingin mengetahui keadaan cuaca di tempat anda, muat turun aplikasi My Cuaca. Baik, diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. Teruskan bersama kami, okay, di Sabah FM.

dijaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Itu dia Kamikaze dengan Beri Aku Cinta. Harap lagu tadi masih melekat di hati anda. Sekarang kita teruskan dengan satu lagi lagu yang penuh rasa daripada Ilya Guntapit, Inilah Aku Masih Cinta. Kita layan dulu lagu ini sebelum kita dengarkan berita 7.30 malam ini yang akan membawakan perkembangan semasa. Terus bersama kami di Sabah FM Bagus Ba.

Karim. Subsidi bersasar itu Dr. Taufik Abdul Hakim, subsidi bersasar itu juga memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang layak. Namun katanya kesan pelaksanaan dijangka berbeza di Sabah dan Sarawak berikutan faktor geografi, jarak perjalanan yang jauh serta kebergantungan sektor pertanian, penternakan dan pengangkutan darat terhadap kenderaan diesel. Tambah beliau, keadaan infrastruktur jalan raya di luar bandar yang masih terhad menyebabkan ramai penduduk Sabah bergantung kepada kenderaan pacuan empat roda yang menggunakan lebih banyak diesel. Sebab itu, kerajaan disaran menilai impak pelaksanaan budi diesel dalam tempoh 6 hingga 12 bulan termasuk mempertimbangkan penambahan kuota subsidi bagi Sabah dan Sarawak jika kos sara hidup serta kos operasi perniagaan terus meningkat. Paspor Malaysia Antarabangsa PMA akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan dokumen perjalanan itu kekal selamat, sukar dipalsukan dan memenuhi piawaian antarabangsa. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syahban berkata, walaupun tiada kes pemalsuan pasport dikesan setakat ini, ciri keselamatan perlu dikemas kini secara berkala bagi mengelakkan ia diketahui dan dieksploitasi pihak tidak bertanggungjawab. Menurut beliau, kali terakhir rekaan baharu pasport diperkenalkan pada 2016 sebelum penambahbaikan kecil dilakukan pada 2023. PMA versi baharu kini dilengkapi 94 ciri keselamatan termasuk hologram, imej pendam, cetakan pelangi, cetakan ultra ungu, UV, chip biometrik serta bahan polikarbonat yang dipertingkatkan. Fasa pertama pengeluaran pasport baharu itu bermula hari ini di 14 pejabat pengeluar pasport termasuk Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya, KLIA dan beberapa UTC terpilih di seluruh negara. Orang ramai dijemput menyertai program KK Sunset Ride 2026 sempena program KK Komuniti Sejahtera 2.0 yang akan berlangsung Sabtu ini di KK Central bermula 4 petang. Program anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu menerusi Jabatan Pelancongan dan Kesejahteraan Masyarakat menggabungkan aktiviti rekreasi berbasikal, amalan gaya hidup sihat serta semangat kebersamaan komuniti sambil menikmati panorama matahari terbenam di sekitar bandaraya. Penganjuran program ini juga bertujuan menggalakkan masyarakat membudayakan gaya hidup aktif, menghargai alam sekitar serta mempromosikan Kota Kinabalu sebagai bandar raya sihat, aktif dan lestari. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Urus Setia di talian 013-603-3004 atau 014-652-6979. Warga KK dialu-alukan hadir bersama keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan program itu. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum kerana ia pengubat hati yang sakit.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, niscaya kita akan selamat dari tersesat.

Sonia tetap di hati, kembali bersama Kakak Cik. Kepada yang sedang berehat di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang tenang untuk meluangkan masa bersama keluarga dan insan tersayang. Terima kasih juga kerana memilih kami sebagai teman malam anda. Teruskan bersama, okey, untuk hiburan terbaik yang akan menemani malam.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

malam ini aksi Piala Dunia FIFA 2026 memasuki pusingan 32 terbaik. Tepat jam 12.30 malam, England bertemu Congo. Kemudian jam 4 pagi, Belgium menentang Senegal. Dan jam 8 pagi nanti, Amerika Syarikat berdepan Bosnia Herzegovina. Pilih pasukan pilihan anda dan selama menyaksikan aksi penuh debaran, kasih sedia popcorn, okey? Semoga pasukan pilihan anda melangkah ke pusingan seterusnya. Apapun, terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Bakat Hype terbitan Section Hiburan dan Music akan menemani anda selepas ini. Hafrina pula akan menemani malam anda dalam varian lebih lagu, lebih santai selepas utama 9 malam.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Dan kini anda semua sedang mendengar rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan kami akan menemani anda setiap minggu bersiaran selama 30 minit melalui Sabah FM Bagus Bah. Oke, bakat jemputan kami minggu ini adalah Belinda dan Dexter.
1: Halo.
0: Apa kabar Belinda dengan Dexter? Sehat juga?
2: Bagus, sehat juga.
0: Dexter macam mana?
3: Masih
0: syukur,
3: sehat.
0: Masih sehat. Okay, sebelum kita pergi lagu yang pertama, Belinda sekarang ni bekerja kah, menyanyi kah, atau full time singer kah, macam mana?
2: Saya guru tadika di Yayasan Sabah.
0: Guru tadika, comel-comel lah semua budak-budak ni kan?
2: Ya. Yeah.
0: Dexter pula macam mana?
3: Saya sekarang ni full time student, meneruskan pengajian saya di Universiti Malaysia Sabah. Jurusan saya perhutanan.
0: Apa yang mendorongkan Dexter untuk ambil perhutanan ni?
3: Memang minat dari dulu.
0: I see.
3: Masuk hutan ni. And then yang saya paling minat ni kalau jungle trekking lah.
0: Mesti kau suka hiking ni kan?
3: Dululah.
0: Sekarang ni dia suka meneroka hutan dengan secara santai. Orang yes. bilang

0: selalunya kan orang akan healing di tepi sungai, di pinggir laut. Saya rasa si Dexter ini pergi healing kan, pergi hutan dia healing kali ini.
1: Betapok dia bilang. Betapok di hutan.
0: Okay. Dan sangat unik kan, kita ada guru tadika dan kita ada juga seorang pelajar perhutanan. Jadi kita tidak mau buang masa. Mari kita dengarkan lagu yang pertama daripada Belinda. Tajuk lagu dia yaitu Piano in the Dark. Dipersilakan.

0: amat santai, sebuah lagu R&B soul kan, ya kah Bel?
1: Music dia memang
0: jiwa kau lah.
1: Saya suka lah dia punya music.
0: Kau suka music dia?
1: Actually baru dengar juga tuh, tapi terus macam jatuh hati terus dengan tuh music kan.
0: Baru berapa hari kau dengar tuh lagu tuh?
1: Adalah dalam satu minggu, dua minggu begitu.
0: Macam mana kau tuh jumpa lagu ini? Secara time kau kena call mau bawa pergi Bakat Hype kan, terus berhabis mencari lagu kah? Atau memang kau pernah dengar sudah lagu ini?
1: Saya kan selalu driving.
0: Oke.
1: On the way balik, mesti mau dengar-dengar lagu kan di kereta.
0: Mesti tuh, harus tuh.
1: Ya. Jadi saya suka lah cari-cari lagu yang saya belum dengar. Tapi saya suka yang lagu yang dulu-dulu.
0: Lagu yang dulu-dulu. saya curious, dulu-dulu. Bila si Bel cakap lagu yang dulu-dulu nih kan, yang berapa dulu dia nih, berapa jauh dulu dia?
1: Feel vibe-vibe dia begitulah.
0: Vibe-vibe yang macam Piano in the Dark lah nih,
1: iya,
0: kan.
1: Iya, iya.
0: Kalau tidak silap saya ada buat sedikit research pasal ini Piano in the Dark. Dia ini lagu dalam lingkungan 80-an.
1: Oh. Ya.
0: Tapi bila dengarkan dia tidak macam 80-an.
1: Iya, iya, betul. Ya.
0: Bukan semua orang boleh masuk R&B soul tau. Bukan senang R&B soul. Jadi saya curious, dalam banyak-banyak episode kami, saya rasa ini first time keluar lagu R&B soul.
1: Oh.
0: Ya, jadi thank you Bel sudah membawakan lagu
1: juga.
0: Ini. Ya.
1: Syukur juga dapat nyanyi dengan pemusik dari RTM.
0: Terima kasih juga dengan bakat kamu. Oke, mari kita teruskan bersantai. Dan sekarang nih giliran Dexter pula dengan lagu dia bertajuk

0: saat kau hadir. Dan Anda masih lagi bersama-sama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype. Ada di mana-mana saja, Bambel. Saya mau tanya, mula tertarik dengan seni musik nih ya gagaknya bila?
1: Kalau saya dari kecil lah start nyanyi. Yang saya ingat-ingat macam dari tahun 3.
0: Wah, tahun 3 adalah 9 tahun. Dexter pula macam mana? Dari umur berapa?
2: Umur tuh saya teringat lah. Kalau terdedah dari awal. Tapi kalau betul-betul minat daripada choir dulu, mungkin choir darjah 5 start masuk choir. And then selepas itu dengar-dengar lagu saya tidak sudah menyanyi. Yang habis SPM baru saya coba beranikan diri. Itu tahun 2013-14. Baru saya coba on stage.
0: Coba on stage lah. Kau masih ingat gak kau punya percobaan itu kan? Next stage itu di mana, bila?
2: Percobaan next stage di pentas orang kawin. Jadi lagu apa tuh?
0: Apa lagu kau itu?
2: Tapi kandang buat lupa ku merana.
0: Iya.
2: Hati luka. Oh,
0: jarang oleh lelaki nyanyi gitu luka. Selalu perempuan yang nyanyi. Mesti orang terhibur nih pas aku nyanyi ini kan.
2: Terhibur ketawa.
0: Ada peminat kah? Ada peminat bagi buka?
2: Saya pun tidak ingat
0: Oke, kita mau teruskan dengan lagu seterusnya dengan Bell. Dengan tajuk lagu dia, Saving All My Love For You. Dipersilakan.

kita masih lagi sedang berlangsung dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja, Bah. Jadi kepada pendengar-pendengar radio di luar sana, kamu bolehlah menonton siaran video Bakat Hype melalui Facebook page Combo RTM Sabah yang akan disiarkan setiap Ahad. Jadi kalau kamu mau tahu jam berapa, kamu jenguk-jenguk lah kami punya page Combo RTM Sabah. Dan juga jangan lupa follow, like, share, subscribe Facebook page section hiburan dan muzik, sekalilah juga Combo RTM Sabah. Oke, okay? Kami ada di Facebook, di YouTube, Instagram dan TikTok. Dan selain daripada info hiburan, kamu juga boleh dapatlah info-info yang terkini, info-info pengumuman awam begitu, supaya kamu tidak ketinggalan dengan apa-apa yang terkini daripada kami. Oke lah, kita ada masa lagi, jadi kita mau terus berhibur dengan Bell dan juga Dexter, tapi kita dengarkan dulu lagu daripada Dexter.

mengakhiri siaran ini dengan lagu terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program Pakat Hai. Terima kasih juga Dexter dan Belle sebab sudi meluangkan masa kamu. Saya harap kita dapat berkolaborasi lagi di masa yang akan datang. Saya Evelyn, semoga Anda terhibur dan bersemangat bersama kami. Pakat Hai ada di mana-mana saja, Bah. Terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Sampai kita jumpa lagi di episode yang akan datang, dan terimalah lagu terakhir daripada Belle dan Dexter.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

untuk anda yang terus setia bersama Sabah FM. Dan jangan lupa untuk terima kasih buat rakan kita DJ Kakachi yang telah bersama dengan anda semua dalam Simfoni Tetap di Hati. Okey, temani Afrina bermula pukul 9 hingga 12 tengah malam nanti untuk varian lebih lagu, lebih santai, slot kuasa 3.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Eh, hey, Rafiq.
1: Oh, ya, okey.
3: Tahukah ini menurut National Geographic?
1: Okey.
3: Kambing, dia boleh bezakan antara kegembiraan atau ketidakpuasan kambing yang lain.
1: Wow.
3: Hanya melalui suara tu. Kambing siap.
1: Be.
3: Jadi, macam mana bunyi dia mengembek tu kan? Dari situ boleh tahu adakah dia gembira atau tidak.
1: Ini
3: menurut National Geographic.
1: Menurut National Geographic lah.
3: Maksud dia sini, kambing ni mempunyai kecerdasan emosi.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Jadi daripada bunyi dia mengembek tu kita boleh tahu. Bukan kita lah, dia kambing tu lah boleh tahu. Okay, apakah dia dia gembira kah, dia tidak puas hati kah.
1: Okay, baru saya tahu.
3: Itulah.
1: Menarik kan?
4: Oh, baru saya tahu. Anda sedang mendengar Sabah FM.

yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat di rumah ketika ini, apapun yang kamu lakukan, harap semuanya dalam keadaan yang sihat selalulah dan sentiasa berbahagia sambil layan Sabah FM. Dan jangan lupa untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai ini, slot kuasa 3, anda yang menentukan lagu yang mana Hafina akan mainkan. Okey, kamu hantarkan permintaan lagu kamu di Facebook Sabah FM. Ada gambar Hafina tu, cari di sana, komen di sana. Dan juga boleh hantarkan di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Okey, minta sajalah apa lagu kamu. Kalau di Facebook tu kamu boleh tag lah lagu tu ditujukan untuk siapa, untuk siapa kawan-kawan kamu. Kamu tag siapa nama orang, berapa ramai pun tag lah, suka hati kamu. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 10 malam. Kita ada berita Sabah FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: maukah Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bang.

lebih, lagu lebih santai di jam yang kedua. Okey, hari ini ada yang awal sudah tidur mungkin tadi lah kan. Lepas dia solat isyak tu tidurlah dia. Pasal malam ni mau bangun, tidaklah terlalu orang belakan macam terlalu awal pun mau bangun ataupun terlalu lewat. Saya rasa kalau tidur tadi lepas isyak tu pukul 10.45 bangun, okey sudah tu. Sebab apa dia mau bangun 10.45? Pasal malam ni ada perlawanan pukul 11 nanti. England menentang Democratic Republic of Congo. Dan juga nanti pula pukul awal pagi pukul 3, Belgium menentang ini, apa ni ya? Nanti salah pula Afrika kan? Sebut. Afrina, kerja pada pandai bilang salah sebutan sudah tu. Okey. Kalau tengok nanti akan menentang Senegal, Belgium menentang Senegal dan juga USA akan menentang, kalau kita tengok Bosnia and Herzegovina pukul 8 pagi. Itu okeylah. Mungkin sudah sampai di pejabat kan. Kalau tidak mengganggu tugasan anda di pejabat, bolehlah tengok melihat tim klik. Tapi kalau rasanya akan mengganggu tugasan, tengoklah yang rekaman semula ya. Okey. Jadi jangan orang-orang disebabkan bola nanti kerja anda terabai pula. Jadi jangan lupa pukul 11 nanti sama-sama kita tengok perlawanan antara England menentang Democratic Republic of Congo pukul 11 malam nanti dan pukul 3 pagi dan 8 pagi juga ada perlawanan itu pada 2 hari bulan Julai lah kan. Hari ini 1 Julai. Baiklah kepada anda semua, dimanapun kamu berada, pastikan dapat rehat yang cukup. Orang bilang biar tengok-tengok bola juga, tapi rehat kena cukup, tidur tu kena mencukupi. Okay, 7 hingga 8 jam ataupun 6 hingga 8 jam lah macam tu. Okay, baiklah, apa-apa kepada anda semua, nanti Afrina akan kongsikan lagi apa-apa info untuk kita kongsi bersama untuk malam ini. Teruskan bersama Baria, lebih lagu, lebih santai.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat. Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar.

0: rakam terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

gelir dia gitu, lagu tuh populer kan waktu dulu waktu cinta. Oh, itulah lagu yang paling bus semen. Sudah tahu kecewa lah ya, juga lagu begitu. Okay, lain cerita untuk hari ini bermula 1 Julai, perkara penting yang kita semua perlu tahu, yang mana perubahan penting untuk ini adalah perubahan penting untuk pengetahuan kita bersamalah, yang mana pasport Malaysia berwajah baharu. Okay, dan beberapa inisiatif dan penambahbaikan baru dilaksanakan bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan, yang mana ini akan meningkatkan tahap keselamatan, memperluas manfaat kebajikan serta memperkemas sistem penyampaian kepada rakyat. Ya, jadi antara yang perlu kita beri perhatian iaitu pasport Malaysia baru dengan reka bentuk baru serta 94 ciri keselamatan berteknologi tinggi mula dikeluarkan secara berperingkat bagi meningkatkan tahap keselamatan dokumen perjalanan negara lah. Dan juga mekanisme baru diesel bersubsidi Budi Madani, yang mana individu yang layak kini boleh menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM2.10 seliter. Ini tertakluk kepada syarat kelayakan dan kuota yang ditetapkan. Lagi kita juga ada voucher buku Madani yang bernilai RM100 mula dimanfaatkan oleh kira-kira 2.2 juta pelajar bagi menggalakkan budaya membaca serta memperkukuh ekosistem ilmu negara. Dan juga ada pemansuhan caj pengeluaran tunai antara bank, yang ini tidak lagi lah kita perlu ke bank ataupun ATM machine bank kita tu supaya mengelak tidak ada potongan kan. Tapi sekarang dimanapun okay, tidak lagi dikenakan charge RM1. Dan juga ini pendigitalan urusan KWSP juga, ini bagi pencarum KWSP lah. Jadi orang ramai disaran untuk merujuk sumber rasmi kerajaan bagi mendapatkan maklumat lanjut serta memastikan setiap perubahan ini dimanfaatkan sepenuhnya. Kita perlu ambil tahu lah mana yang baik untuk kita tu, kita ambil tahu semua. Okay, dan jangan salah baca lah tempat yang selalu beritanya belum lagi ditentusakan ataupun mungkin daripada media sosial yang tidak rasmi dia punya page tu. Jadi kalau mau tahu apa-apa yang apa yang dipostikan tu juga, anda boleh baca sendiri di Facebook Sabah FM atau pergi ke laman rasmi Jabatan Perdana Menteri terus. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu pilihan rakan-rakan kita di luar sana.

tepat pukul 11 semalam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi untuk jam yang ketiga. Jadi pada isteri-isteri, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, siapa sajalah yang bertanggungjawab untuk mengejutkan peminat sukan bola sepak untuk bangun pukul 11 sebab dia menyaksikan dalam malam ini ada perlawanan di England menentang Democratic Republic of Congo pukul 11. Jadi kasi bangunlah dorang sekarang. Boleh sudah, okey? Baiklah, kita akan kembali lagi selepas berita dari RTM Kuala Lumpur. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani

Baiklah, kita terus masuk di jam yang ketiga. Okey, sudah bangun kan semua tu? Jadi yang tukang kasih bangun tu boleh sudahlah bernafas dengan lega. Tidaklah terlepas kasih bangun peminat sukan bola sepak. Okey, tapi kan kalau cakap bola sepak ni, kalau diikutkan daripada cara lah, hanya dua negara yang pernah mempertahankan kejuaraan berturut-turut, yaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938, dan juga Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Jadi menjadi negara yang kedua lah yang berjaya mempertahankan kejuaraan berturut-turut. Itali 1934 dan 1938 ini juara berturut-turut pertama dalam sejarah Piala Dunia lah. Okey. Jadi tahun ni adakah di antara dua ini? Tapi kalau ikut ramalan kan, waktu Afrina pergi kursus hari itu, dia ada buat pasal video-video AI inilah. Jadi salah satu video yang menang tu adalah video yang ramalan kononnya dia buat kumpulan tu, dorang buat video ramalan siapakah pasukan yang akan menang. Okey. Oh, tapi Afrina suka lah pasal pasukan yang diramalkan memang pasukan Afrina pilih pun. Afrina pilih France kan. Tapi tidak tahulah, itu hanya ramalan dan itu hanyalah orang bilang kan kursus buat video AI je pun. Okey, tapi jualan misi dia sangat. Tapi kalau betul pun kenapa lah. Memang Afrina sokong France pun. Okey, tapi kepada anda semua, apapun pasukan yang anda sokong, jika pasukan anda sudah terkeluar, jangan sedih. Pasal Piala Dunia masih ada lagi. Masih ada banyak lagi perlawanan kan. Ada beberapa lagi perlawanan. Jadi tukar lagi lah kumpulan. Mustahil lah. Macam Afrina pun bukan satu yang Afrina minat tau. Tapi yang paling utama, yang nombor satu memang France. Okey, nombor kedua Brazil lah. Okey, jadi yang lain tu saya Afrina rasa pun macam mungkin dia pun ada pasukan lain juga yang dia minat kan. Jadi jangan sedih-sedih, jangan patah semangat, jangan pelang semangat kesukanan. Okey, bola menyatukan kita semua. Okey, kalau mau menyatukan lagi, paling bersatu sudah tu, jangan lupa untuk ikuti siarannya di RTM pastinya. Okey, baiklah kepada semua, teruskan dan bersama kita dengarkan lagi lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita melalui Facebook Sawah FM dan juga WhatsApp kami di 0199 48 48.

sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final.

sampai di penghujung segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai malam ini bersama dengan Afrina. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun menemani Afrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah kini. Apapun, diharapkan semuanya dalam keadaan sehat selalu, yang bekerja tu selamat memulakan tugasan, mungkin shift malam, dan jadi yang sedang beristirahat tu selamat beristirahat, yang sedang menyaksikan perlawanan bola sepak sekarang ini, okey, tenang. Okey, apapun, bila di mana kamu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak sekarang ini, mungkin ada yang duduk di kedai makan, mungkin ada yang berada di rumah ataupun di rumah kawan-kawan. Okey, balik nanti hati-hati, dan juga kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat nanti untuk Varia Lebih Laku Lebih Santai. Esok malam anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil akan temani anda. Jadi teruskan menyokong Sabah FM, dan kita jumpa lagi Jumaat nanti. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Kogusma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku udara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026. Saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari

0: Opan Gangnam Style.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza.
3: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
2: Saya Anang Tani.
1: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
4: Geng Burung Hantu, Hanim di sini menemani anda ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, Hanim doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Perjalanan anda dipermudahkan. Juga diingatkan kepada anda yang melalui kawasan-kawasan pembakian jalan, perlahankan kenderaan kepada 60 km/jam. Bukannya apa, supaya kita akan sentiasa berada dalam mood bersedia. Keadaan di mana jalan yang besar dikecikkan, dekat situ kita perlu berhati-hati. Ingat ya, ingat pesanan Hanim ni bukan untuk siapa, untuk anda juga. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan England menentang Congo. Kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan ini, boleh melalui RTM Klik. Di situ anda pergi ke RTM Klik dan tonton melalui Sukan TV RTM, TV OK. Juga boleh juga melalui Unified TV. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala FIFA 2026. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM sentiasa.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

jam ini, ketika ini mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang Jerantut, Sabah, Pandalaman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini kan, perlahankanlah sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Kek Burhantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

0: Furkan.
1: Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini, kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja, Hani ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu, dengan sambil dengar-dengarkan Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan. Okey, untuk pagi ini Hanim akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanim ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda, Geng Burung Hai.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z daripada Skep.
3: Kami dari Mesh 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengan

Assalamualaikum. Terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanif sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dada 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

larangan dari UG40 menghiburkan anda. Okey, Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Ita Chon, Atukoma Moh Layan Nasional FM, katanya Ipoh Mali, Princess Sue. Hi guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy Konti bersama segmen Geng Burung Hantu. Ada juga daripada Razak Balangi, ada daripada adik Abigail, Rosie Moz. Waalaikumsalam. Nikmas, selamat pagi DJ Hanif. Selamat pagi juga Kota Baru hadir, dari Ahran Ahram bin Ahmadan. Selamat pagi, salam ceria sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya Kongo telah England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

burung hantu waktu pagi ni. Kepada anda yang masih bertugas waktu-waktu begini, terutamanya buat anggota keselamatan, petugas kesihatan, mungkin ada operator kilang, pemandu lori, pemandu bas, penghantar makanan, kan, terima kasih atas pengorbanan anda. Kehadiran anda memastikan pelbagai perkhidmatan penting terus berjalan sepanjang malam. Bekerja waktu malam ni memang sangat mencabar. Begitu juga dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM. Jadi dekat situ, walaupun dalam waktu yang sepi ini, masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu, kan. Jadi bekerja waktu malam ni, badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu, jangan bergegas-gegaslah. Pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari sudut

0: Türkan.
1: Cobaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peruan kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan marah? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM3.

0: Pagi di Nasional FM.
1: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku.

0: tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
1: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Juara Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia.

menyeru nama di pagi hari ini. Kepada anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Hani mengucapkan, ada yang kata kat dalam TikTok, akak tolong putar lagu yang segar-segar matanya, sebab dalam membuat kerja ni pagi-pagi ni mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Hani nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Ha, keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam, tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni mungkin jarang dibincangkan lah. Tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lain lah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air yang mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam boleh mendatangkan kemarahan orang, kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah, kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri, itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Burhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari

0: now.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Kalau ketika ini ada juga bersiaran dalam TikTok live Nasional FM, dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita. Dalam ni ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot, selamat pagi, okay, ada Nurul Hawati, tanya saya tak takut ke. Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni semua dipermudahkan. Begitu juga lah saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana. Saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan? Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Masak-masak ni bukan satu perkara yang mudah. Kan? Kalau untuk orang berniaga, waktu-waktu macam ni dah bangun dah kita nak menyediakan juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis katanya. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen geng burung hantu besok, insyaAllah. Lagi ada kat dalam ni ada ramai, lagi ada tiga Ainul. Ainul. Ada ni Azhar, ada Yong Iza, ada Pok Se. Ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Maymax, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita. Hon pon. Kepada Abang Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam geng burung hantu.

0: Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah, Kedah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padan Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati. Yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan. Ada kawasan-kawasan yang hujan dan ketika ini diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi dalam pemanduan. Hanya makan temani anda dalam Geng Burhan tu. Inilah dia, Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mini Piala Dunia
3: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Aliza telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan. Seorang pemimpin politik dan 4 individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Lisbon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi Kaji Cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal, IPMA, mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam Gen Buruh Hantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Rosalinda Ayamor. Kepada Linda-Linda di luar sana rasa macam wow, begitu cantik kita hari ini kan. Okey, dalam kecantikan kita hari ini, anda yang di luar sana, saya juga nak berkongsikan apa yang tular hari ini berkaitan dengan pempengaruh media sosial yang menjadi perhatian selepas didakwa menyiarkan semula perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform TikTok tanpa kebenaran daripada RTM selaku

perjalanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light-light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Jangan mencaburi hak yang kita ada kan. Sebagai seorang pemengaruh, sepatutnya dia mengetahui apa itu hak cipta siaran. Jadi teruskan hiburan kita hari ini, pagi ini bersama saya Hanim dalam Geng Burhan.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari

buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Purhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM. Bagus.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Kesalapan ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Nauzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'ada mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'ada Aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskuninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata, tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matru sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

tulang, kerja keras, karena bukan mudah untuk ada di atas. Pelan-pelan bila melangkah, takut nanti tersilap parah. Lidah jaga bila bicara, takut buat badan binasa. Pelan-pelan menempuh arus.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.
1: Kenigo FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. You say I miss you. Lidahku keluh. Euphoria Dusun 9 hingga 12.

0: Rentak segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah yang berteman kita untuk edisi pagi kami hari ini. Untuk tarikh ke 2 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah, bersama dengan saya seorang ini, tidak lain tidak bukan saya Aidah Nuraida Mairin, akan terus setia menemani anda, teman berteman bersama-sama dengan anda semua bermula dari pukul 6 pagi sampailah pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus bersama-sama pagi ini, tentunya bersama menerusi segmen Rentak Segar. Barangkali ada yang sedang bersiap-siap lah, ataupun menyiapkan anak-anak untuk ke sekolah kan, tidak kurang juga ada yang sedang mempersiapkan diri juga untuk ke tempat kerja. Selamat berurusan lah untuk kamu orang semua, semoga dipermudah segala urusan. Tidak kurang juga yang dalam perjalanan barangkali ketika ini kan, mau pergi tamu, almaklumlah hari ini hari Khamis, ada tamu di Keningau, ada tamu juga di Tambunan. Selamat berusnaga untuk anda yang barangkali ada urusan jual beli untuk pagi ni kan, semoga dipermudah juga segala urusan kamu orang semua. Okey, pastinya untuk sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pada pagi ini, macam-macam lah info yang akan saya kasih kongsi sama kamu orang, di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Okeylah, jadi kalau mau selitkan ucapan dedikasi seawal pagi ni pun silakan, boleh saja terus hantarkan ucapan dedikasi kamu orang tu menerusi Facebook Keningau FM atau terus saja ke nombor WhatsApp Keningau FM lah, 0195896868. Okey, dan macam biasa juga seketika waktu nanti saya akan kongsikan bagaimana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian kawasan pedalaman ini, meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenam dan juga Nabawan, sebagai panduanlah untuk kita mengurus urusan kita ataupun aktiviti kita. Barangkali ada tujuan ataupun perancangan lah kan, mengadakan aktiviti untuk sepanjang hari ini, khususnya barangkali pada sebelah petang nanti kan. Jadi faktor cuaca tu penting untuk kita ketahui lah. So orang bilang kena ada plan A, plan B, tengok juga faktor cuacanya. Okay, jadi itulah perlu untuk kita ketahui bersama macam mana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Okay, jadi nantikan bersama, saya akan kongsikan untuk kamu orang semua info cuacanya 6.15 pagi. Baik, jom kita mulakan pertemuan kita pagi ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Jadi dengarkan bersama semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat show-nya.

0: Ramalan Cuaca.
1: Ya, baiklah, untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nambawan mengikut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terlebih dahulu untuk daerah Keningau, nampaknya keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau pada sebelah pagi ini, tim jawara ramalan cuaca meramalkan berlaku hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang nanti, tim jawara ramalan cuaca meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramal akan berlaku hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Okey, dan seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini juga turut diramal sedang berlaku hujan di beberapa tempat, ya. Manakala pada sebelah petang nanti, tinjau ramalan cuaca meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tenom. Untuk daerah Tenom, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini sedang berlaku hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang nanti tinjauan ramalan cuaca meramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan manakala pada sebelah malam nanti diramal akan berlaku hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya, kita ke daerah Nambawan pula. Untuk daerah Nambawan. Daerah Nambawan, tinjau ramalan cuaca meramalkan pagi ini sedang berlaku hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti, tinjau ramalan cuaca meramalkan akan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini mengikuti jawab ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Okay, baiklah. Terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Kedengar FM Hebat Shortnya. Terima kasih untuk anda juga yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi 94.7 MHz. Juga barangkali ada yang sedang mendengarkan yang menerusi RTM Click sambil tengok bola barangkali kan. Okey, cakap pasal bola ni, daripada perlawanan ada yang sudah kita ketahuilah berkenaan dengan perlawanan ataupun pasukan yang layak ke run of 16. Okey, jadi mau tahu jugalah kan siapa pilihan kamurang untuk ke perlawanan seterusnya. Cuba kita teka pasukan masing-masing, kalaupun barangkali pasukan yang dipilih sejak dari awal perlawanan kan, tapi barangkali tidak ada rezeki lah untuk ke peringkat seterusnya. Tapi tidak mengapa, ada pasukan lagi yang meneruskan rentak perlawanan seterusnya. Jadi kita support, orang bilang kan, kita support pasukan yang layak ke peringkat seterusnya. Jadi mungkin boleh berkongsilah kamurang punya pilihan pasukan masing-masing. Boleh terus hantar ke Facebook Kedengar FM ataupun menerusi WhatsApp 019-589-6868. Okey, kejap nanti kita akan teruskan lagi untuk bersama menerusi kata-kata hari ini. Nantikan 6.30 minit pagi. Teruskan bersama dengan kami Kedengar FM Hebat Shotnya.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

Hari ini kita berhenti seketika bukan untuk mengeluh, tetapi untuk bersyukur. Bersyukur bukan kerana hidup kita sempurna, tetapi kerana di sebalik segala kekurangan, kita masih diberi ruang untuk bernafas, masih diberi peluang untuk mencuba, dan masih diberi kekuatan untuk bangun setiap pagi. Ada yang kita rasa kecil, seperti secawan kopi panas di pagi hari, sapaan ikhlas daripada orang tersayang, ataupun tubuh badan yang masih mampu bekerja. Namun percayalah, perkara kecil inilah yang sering menjadi nikmat terbesar jika kita benar-benar menghargainya. Kesyukuran mengajar kita untuk melihat apa yang kita ada, bukan hanya apa yang kita tiada. Ia menenangkan hati yang resah, melembutkan jiwa yang letih, dan mengingatkan kita bahawa setiap ujian juga membawa pelajaran. Hari ini, jika langkah terasa berat, jika hati terasa penat, cubalah ucapkan satu perkataan ini dalam diam. Terima kasih. Terima kasih untuk hari yang masih diberi, terima kasih untuk rezeki yang cukup-cukup, dan terima kasih untuk kekuatan yang mungkin kita tidak sedar kita miliki. Semoga dengan kesyukuran, hari ini menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih tenang, dan hidup terasa lebih bermakna. Syukurilah yang ada, kerana dari situlah lah.

Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jarel Jutri, pendengar setia Kandungan FM. Hebat, syoknya.

Ya, baiklah. Kembali bersama menerusi Rentak Segar. Masih lagi berada di pusingan yang pertama pagi ini. Seketika waktu saya akan kongsikan harga getah hari ini. Macam mana harga getah hari ini? Ada naik kah? Ada penurunan? Sama-sama kita dengarkan infonya sekejap nanti. Jangan lupa terus hantarkan ucapan dedikasi masing-masing ya di ruangan yang disediakan. Facebook atau WhatsApp silakan. Okay, teruskan bersama dengan kami. Kini FM, hebat syoknya.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jumpa hari kita oleh Lembaga Industri Kita Negeri Sabah.
2: Okey, baiklah, saya kongsikan harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi 2 Julai 2026 bersama dengan hari Khamis hari ini ya, mengikut grade. Susu getah hari ini harganya RM8.86 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap, grade 1 harganya RM4.20 sekilogram. Seterusnya, getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.53 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 1 harganya RM4 sekilogram. Dan seterusnya untuk getah kentalan grade 2 pula harganya untuk hari ini RM3.33 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekarang pula harganya RM1.01 sekilogram. Jadi nampaknya begitulah harga getah hari ini mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah LIGS.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Ya, baiklah. Sekejap nanti kita akan sambung siar menerusi Utama 7 dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Okay, terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Keningau FM. Hebat syoknya bertemankan saya Aida menemani anda pagi hari ini. Yang memandu fokus dengan pemanduan anda. Walaupun barangkali keadaan aliran trafik pagi ini kan perlahan, bergerak perlahan, tapi tidak apa. Itu isyarat untuk kita lebih berhati-hati sebenarnya, bukan mengambil kesempatan dan memancing emosi pemandu yang lain. Okey, baik, kita akan berhibur bersama dengan lagu seterusnya, semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syoknya.
3: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

80,000 pengguna manfaat Budi Diesel. An International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 seliter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang ada kita untuk budi diesel ini termasuklah mereka yang mungkin negeri-negeri kecil, penjaja dengan ini semua. Jadi, dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang duduk di pedalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian, terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu kami yang mengguna kenderaan diesel. Setiap hari proses isi minyak pun mudah, hanya guna MyCard. Harap sistem ini dapat diteruskanlah, mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baiklah, dapat mengurangkan beban rakyat terutama yang ulang alik guna diesel, dan prosesnya pun sangat mudah. Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya, dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
4: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Risk Calculator Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Itnin dan Siskumar Nadaraja.
5: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10. Dia punya cash kan?
6: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
7: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to say that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep, you can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
8: Saya rasa duit RM100 ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat RM100 ni saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
9: Untuk student macam saya, bagi kita dah memadai dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda tu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
10: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
11: So saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman, Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
12: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menubuhkan pembinaan prakarsa digital yang agak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
12: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input and I get the relevant offices, the ministry to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
13: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
13: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

3 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

Okay, baiklah, terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Kedengaran FM Hebat Show-nya. Di pusingan kedua, kita bersama menerusi Rentak Zegar pagi ini. Yang sedang memandu, ya, sedang dalam kenderaan masing-masing dalam perjalanan ketika ini kan. Semoga selamat dalam pemanduan anda walaupun barangkali mengalami sedikit kesesakan pagi ini. Maklumlah, James sana, James sini kan. Okay, mana lagi tamunya kan, mana lagi urusan penting awal pagi ni. Tapi tidak mengapa, begitulah kesibukan seawal pagi tu. Okey, jadi tabah menghadapi apapun yang sedang anda lalui ketika ini. Okey, saya ingin berkongsi sebenarnya berkenaan dengan juga antara video yang tular membabitkan haiwan, iaitu gajah. Anak gajah mati dilanggar, ibu gajah pula enggan berganjak dari lokasi. Okey, ini sebelum ini tular video yang memaparkan, ya, seekor ibu gajah yang setia menunggu anaknya telah mati di tepi jalan dipercayai kerana dilanggar. Ini berlaku di Mersing, Johor. Dan dalam video yang dikongsikan itu jelas kelihatan gajah dewasa itu berada di sisi anaknya yang sudah terbaring di tepi jalan. Dan terbaru, seorang lelaki dilaporkan terlibat dengan kemalangan apabila kereta yang dipandu olehnya melanggar seekor anak gajah sebelum kenderaan itu terbabas serta terjunam ke dalam gaung sedalam 5 meter di Jalan Felda Nitar berdekatan dengan Kampung Pengkalan Bukit Asli pada awal pagi 1 Julai. Dan insiden itu yang berlaku itu turut menyebabkan lelaki berusia 31 tahun itu mengalami kecederaan. Dan menurut perkongsian yang dikongsikan menerusi video tersebut, ya, anak gajah berkenaan dipercayai mati sewaktu insiden terbabit. Dan manakala seekor lagi gajah dewasa yang dipercayai adalah ibu kepada anak gajah terbabit dikatakan enggan meninggalkan tempat kejadian, ya, dan perkara itu juga telah menyebabkan keadaan lalu lintas di kawasan itu terhenti. Dan menurut seorang anggota bomba di tempat insiden itu memaklumkan bahawa anak gajah yang dilanggar itu tidak dapat diselamatkan. Dan jelas Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Daerah Mersing Muhammad Alias Husin Bomba menerima panggilan kecemasan berhubung insiden yang berlaku pada pukul 2.28 pagi. Dan ia berlaku sekitar 27 km dari Balai Bomba dan seramai 9 orang anggota telah dikejarkan ke lokasi tersebutlah. Dan tambahnya 9 anggota itu sampai di tempat kejadian pada pukul 3.03 pagi. Dan mangsa dalam perjalanan, menurut cerita lagi, ya, mangsa dalam perjalanan menghala ke Felda Nita di Kahang, Keluang apabila keretanya melanggar anak gajah sebelum hilang kawalan dan terjunam ke dalam gaung. Dan menurutnya lagi, pemandu terbabit tersepit namun berjaya dikeluarkan oleh pasukan penyelamat. Dan pemandu berkenaan dilaporkan cedera pada kedua-dua kakinya dan telah pun dihantar ke Hospital Mersing untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kalau tengok pada video yang dikongsikan, ya, macam kita throwback pula. Ada satu lagi cerita, ya, kisah yang sama lebih kurang macam ini juga kan. Ibu gajah tidak mau berganjak meninggalkan bangkai anaknya yang telah pun mati sehingga mengakibatkan jam juga, jam yang teruk. Lebih kurang juga cerita dia macam ni. Tapi yang ialah sebagai manusia biasa, kita kalau nampak kisah ini pun rasa macam sedih juga kan, sebab naluri ibu gajah tu masih lagi kuat, walaupun kuat sama anaknya, walaupun dia tahu anaknya tiada sudah. Itu cerita pagi ni lah, ya, berkenaan dengan anak gajah yang mati dilanggar. Bagaimanapun, ibu gajah tersebut enggan berganjak dari lokasi. Cerita pagi ni yang dapat saya kongsikan untuk anda. Okay. Seperti biasa, selepas ini kita akan ikuti menerusi warta berita Kedengar FM. Nantikan seketika waktu nanti. Jadi teruskan untuk bersama dengan kami, Kedengar FM, Hebat Show-nya.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Okay, baiklah, info sukan pagi ini saya bawakan atau kongsikan untuk anda. Okay, berikut info sukan dalam negara terlebih dahulu. Berkenaan dengan sukan badminton, Iwe selamat jalani pembedahan ACL. Beregu campuran negara atau Iwe selamat menjalani pembedahan lutut kiri di Melbourne, Australia susulan kecederaan ligamen cruciate anterior ACL yang dialaminya ketika aksi suku akhir terbuka Singapura pada Mei lepas. Satu lagi, berita sukan tempatan, KBS pertimbang perluas dana sukan komuniti ke negeri berprestasi baik. Kementerian Belia dan Sukan KBS bersedia mempertimbang permohonan tambahan dan sukan komuniti DSK kepada mana-mana negeri yang menggunakan peruntukan sedia ada sepenuhnya. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata dana berkenaan terbuka kepada semua negeri dan kelab yang memenuhi syarat permohonan bagi membantu penganjuran pelbagai aktiviti sukan di seluruh negara. Seterusnya, kita ke perkembangan berita sukan luar negara ataupun berkenaan dengan bola sepak FIFA 2026. Tapi sebelum itu, Spurs pecah rekod kelab sambar tunali. Tottenham Hotspur dilaporkan semakin hampir mendapatkan Sandro Tonali selepas mencapai persetujuan dengan Newcastle United bagi perpindahan bernilai rekod kelab dalam angka wang ringgit Malaysia sebanyak 543 juta ringgit. Okey, kesebelasan utama Amerika Syarikat bosnya Herzegovina. Kapten Amerika Syarikat Christian Pulisic kembali disenaraikan dalam kesebelasan utama bagi aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia menentang Bosnia pagi ini. Dan Pulisic sebelum ini hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika Amerika Syarikat tewas 3-2 kepada Turki dalam aksi terakhir peringkat kumpulan selepas kecederaan betis di awal kejohanan. Dan pengendali Amerika Syarikat Mauricio Pochettino kembali menggunakan kesebelasan utama sama yang membelasah Paraguay 4-1 dalam perlawanan pembukaan kumpulan. Sementara itu, pengendali bosnya Sergei Barbares membuat 3 pertukaran dalam kesebelasan utama termasuk merehatkan pemain sayap kelahiran Amerika Syarikat Esmir Bajraktruf. Dan seterusnya, akhir sekali ini pula, Tielemans Wira Belgium singkir Senegal. Belgium mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik Piala Dunia selepas bangkit mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Senegal hari ini. Skuad kenalian Rudy Gracia menjaringkan 2 gol lewat permainan untuk mengheret aksi ke masa tambahan sebelum Yuri Tielemans menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-125 bagi menghadiahkan kemenangan. Itu rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengar FM.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: City, manakala perlawanan akhir dijadualkan pada 19 Julai di New Jersey, Amerika Syarikat. Buat pertama kali, kejohanan ini akan melibatkan 48 pasukan, menjadikannya edisi paling besar dan terpanjang dalam sejarah dengan tempoh 39 hari. Format baharu menampilkan 12 kumpulan yang masing-masing mengandungi 4 pasukan serta satu pusingan tambahan iaitu pusingan 32 pasukan. Sebanyak 16 bandar akan menjadi lokasi perlawanan iaitu 11 di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Amerika Syarikat diwakili oleh Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco dan Seattle. Mexico pula menampilkan Guadalajara, Mexico City dan Monterrey, manakala Kanada diwakili Toronto dan Vancouver. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
3: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat show.

0: Okay,
1: okay,
0: baiklah. Terima kasih kekal setia mendengarkan siaran ini Kedengar FM Hebat Show-nya. Dan berbaki beberapa minit saja lagi untuk kita melangkah ke pusingan berikutnya ataupun akan memasuki jam terakhir menerusi Rentak Segar. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar Berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Namun sebelum itu, saya bacakan satu kiriman ucapan lah pagi ini. Okay? Ini kiriman ucapan seperti biasa rakan kita, Aman Khan, katanya salam Malaysia Medani, Mbak DJ, assalamualaikum dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Ingin mengucapkan katanya, selamat pagi kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Macam biasa ada pantun di pagi yang hening ini, dia bilang si Aman Khan ni, apabila malam sudah berbintang, bulan bercahaya sehingga subuh, apabila meminjam harta orang, pulanglah segera usah bertangguh. Badi je jaga diri, hiasi berbadi katanya. Terima kasih Aman Khan. Pantun pagi ni Aman Khan penuh makna. Yang faham fahamlah kan, maksudnya kalau adat meminjam perlu dipulangkan kan, namanya pun dipinjam kan, jadi sendiri mau ingatlah orang bilang. Okeylah, terima kasih kiriman ucapannya. Terus antarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang tu menerusi ruangan yang disediakan. Okey, dan kita teruskan lagi berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Jom bersama dengan lagu ini daripada Dato' Ramli Sarip, Istilah Bercinta. Semuanya untuk anda, Kedengar FM Hebat Show-nya.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah perkukuh usaha tangani kekurangan pakar perubatan. Usaha bendung ajaran sesat di media digital dipergiat. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena.